0: Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Selasa 18 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi pada Senin 17 Agustus 2026. Tampak hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi. Hadir pula Ketua TPPKK Provinsi Jambi, selaku Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya. Gubernur Al Haris mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan rangkaian upacara penaikan bendera dan berlangsung khidmat, lancar dan tertib, terlebih kondisi cuaca pada pagi hari cukup cerah. Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, usai upacara penaikan bendera, Gubernur Al Haris menyerahkan remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kepada 3 narapidana yang juga mendapatkan bantuan modal usaha. Ketiga penerima remisi tersebut yakni Iqbal bin Edi Klana, almarhum Zulkifli Asari bin Sutiman, dan Fadilah binti Musa. Gubernur Al Haris berpesan kepada narapidana yang mendapat remisi bebas agar dapat kembali di tengah masyarakat dengan baik. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan bantuan modal usaha kepada 3 narapidana perwakilan yang memperoleh remisi bebas. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bagi masyarakat sebagai hadiah pada hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Terkait peluncuran program tersebut, Al Haris berharap masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggi semua. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi bersama Radio Manggi 96 FM. Menemani aktivitas pagi Anda, kita hadir dengan rangkaian informasi berita selengkapnya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming, ya dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Aksi konvoi puluhan pelajar usai pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi berujung penindakan polisi pada Senin 17 Agustus 2026. Sebanyak 33 kendaraan roda 2 ditindak personil Satlantas Polresta Jambi setelah rombongan pelajar tersebut diduga melakukan konvoi secara ugal-ugalan di jalan raya. Kasatlantas Polresta Jambi AKP Rio R. Siregar mengatakan rombongan tersebut tiba-tiba muncul dari arah Taman Makam Pahlawan menuju kawasan Simpang Jelutung. Saat itu personil kepolisian kebetulan sedang melaksanakan pengamanan dan pelayanan di pos Lantas Jelutung. Menurut AKP Rio, selama melintas di jalan raya, rombongan tersebut diduga melakukan sejumlah pelanggaran yang membahayakan keselamatan. Para pengendara disebut melakukan aksi berkendara secara ugal-ugalan, bahkan terdapat pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang atau bonceng tiga. Selain itu, sejumlah pelajar terlihat membawa bendera yang disebut sebagai bendera sekolah. Dari informasi yang diterima kepolisian, rombongan tersebut berasal dari sejumlah sekolah, di antaranya SMADB, SMA Negeri 13, Yadika, dan SMK Negeri 2. Dalam penindakan tersebut, Satlantas Polresta Jambi mencatat sebanyak 33 kendaraan roda 2 terjaring. Dari jumlah tersebut, terdapat sejumlah kendaraan yang diketahui tidak menggunakan plat motor.

Dirinya juga menjelaskan meski pelayanan air bersih dari UPTD Spam masih terbilang lancar, akan tetapi terdapat kendala akibat faktor alam. Di mana untuk penyaluran air bersih dari UPTD Spam Puding yang mengcover dua kecamatan, yakni Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Nipah Panjang, mengalami sedikit kendala. Sumber air untuk UPTD Spam Puding masih menggunakan air baku Sungai Batanghari di Kecamatan Rantau Rasau. Akibat kondisi kemarau yang berdampak pada pasangan surut air sungai, membuat pengisian air di tangki pengelolaan menjadi terkendala. Karena dampak tersebut, biasanya operasional pengelolaan air di UPTD Spam Puding dilakukan 24 jam, sekarang menjadi sekitar 16 jam. Lebih lanjut dirinya menyampaikan selama musim kemarau ini kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di masing-masing UPTD cukup meningkat. Iya, buat saya bagi semuanya, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda, sebagian yang sudah siap-siap ya mau berangkat ke tempat aktivitas yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi ini. Dan buat saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis di program Seputar Jambi, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik dengan informasi berita selengkapnya.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Sore Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis ya di program Seputar Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, tepatnya Selasa 18 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Informasi dari masyarakat mengungkap dugaan peredaran narkotika di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi mengamankan dua orang bersama puluhan paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 60 paket diduga sabu yang terdiri dari 2 paket ukuran sedang dan 58 paket ukuran kecil. Total berat bruto barang bukti tersebut mencapai 48,06 gram. Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial KM dan CT. Keduanya kini menjalani proses penyidikan di Mapolres Muaro Jambi. Kasat Res Narkoba Polres Muaro Jambi AKP Jeki Noviardi mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di wilayah Desa Nyogan dan sekitarnya. Petugas kemudian melakukan pengintaian di kawasan yang menjadi target penyelidikan. Hasilnya polisi mendapati KM dan CT berada di sebuah rumah yang berada di wilayah RT 01 Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Kedua terduga pelaku kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan juga penggeledahan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, keluhan terhadap pelayanan air bersih mencuat dari sejumlah pelanggan Perumda Tirta Muaro di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Di tengah musim kemarau, warga perumahan Geria Alam Tebo mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air bersih karena aliran air ke rumah mereka kerap mati dan tidak lancar. Warga menyebut persoalan tersebut telah berlangsung sekitar 3 bulan terakhir. Saat air mengalir, debitnya disebut tidak stabil. Bahkan sebagian pelanggan mengaku air terkadang baru mengalir pada malam hari dan kualitasnya dinilai keruh. Kondisi itu membuat sejumlah warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air bersih harus dibeli untuk keperluan memasak, mandi, hingga mencuci. Menurut Bambang, selama beberapa bulan terakhir pasokan air tidak bisa diandalkan, terutama pada siang hari. Dalam 1 minggu, air disebut terkadang hanya mengalir sekali dan debitnya pun tidak deras. Keluhan semakin bertambah karena warga juga menilai kualitas air yang diterima belum layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap Perumda Tirta Muaro segera melakukan perbaikan dan memastikan pasokan air bersih dapat kembali mengalir secara normal, terlebih kebutuhan air meningkat di tengah kondisi musim kemarau. Selain persoalan pasokan dan kualitas air, sejumlah pelanggan juga mempertanyakan besaran tagihan yang tetap harus dibayarkan. Bambang mengaku tagihan diterimanya meningkat, sementara penggunaan air menurutnya tidak sebanyak yang tercatat dalam pembayaran. Dia juga berharap pihak Perumda dapat melakukan pengecekan terhadap sistem pencatatan pemakaian pelanggan dan memastikan tagihan sesuai dengan penggunaan air yang benar-benar diterima masyarakat. Ya, sama semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda selalu ingin mengupdate ya rangkaian informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi, menemani aktivitas pagi Anda bersama Radio Manggis 96 FM. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga selalu berhati-hati dalam melakukan semua aktivitas Anda. Pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis 96 FM karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Manggis, wisata, dan kuliner.
0: Salah satu objek wisata yang memiliki keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa adalah Bukit Kayangan. Pesona objek wisata Bukit Kayangan merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kota Sungai Penuh. Letaknya di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Bina Karya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.

0: Minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
2: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

96 FM Permata Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Apa kabarnya di hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Tata Cita tadi semangat gue Manggis. Yuk, goyang yuk.

0: Oke deh, selamat pagi sampai di pukul 12 siang waktu Manama FM. Silakan aja merapat di sini. Untuk gabung dulu di dalam Facebook dan juga WhatsApp ya.
1: Tak mau lagi kau sentuh, kau udang di balik batu.
0: Sudah ada dengan udang di balik batu. Ada juga, kita bikin romantis dulu yuk sama Inggris, biar semuanya pada semangat dan aduh ikutan goyang dah. Bikin

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Stay stay lanjut baru. Aduh adik ini mau juga
1: ya, apa? Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi suami istri pada edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Berikut ini informasi berita selengkapnya. Dilansir dari harian pagi Jambi Express, Gubernur Jambi Al Haris menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi pada Senin 17 Agustus 2026 pagi. Tampak hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah, bersama unsur Forkopimda Provinsi Jambi, diantaranya Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar, dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, dan Kajati Jambi Sugeng Haryadi, juga Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saipudin dan Kepala Pengadilan Tinggi Jambi Nainggolan. Hadir juga Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesti Haris bersama Komaris Abdullah Sani dan selaku Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Jambi dan undangan lainnya. Gubernur juga mengungkapkan rasa syukurnya terhadap pelaksanaan rangkaian upacara penaikan bendera yang berlangsung dengan hikmat, lancar, dan baik. Terlebih cuaca pada pagi sangat cerah. Dan juga pada peringatan HUT RI ke-81 ini, usai penaikan bendera, Gubernur juga selanjutnya menyerahkan remisi HUT ke-81 RI kepada perwakilan 3 orang narapidana yang juga diberikan bantuan modal usaha. Ketiga perwakilannya adalah Iqbal bin Edi Kelana dan Zulkifli Asari bin Sutiman dan juga Fadila binti Musa. Gubernur juga berpesan kepada narapidana yang mendapat remisi bebas agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk itu, Pemprov Jambi memberikan bantuan modal usaha kepada 3 narapidana perwakilan yang mendapat remisi bebas. Dalam kesempatan tersebut juga Gubernur Jambi meluncurkan pemutihan pajak kendaraan bagi masyarakat sebagai hadiah di Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Terkait peluncuran program pemutihan pajak ini, Gubernur Al Haris berharap masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Pemprov Jambi ditambahkannya memiliki data kendaraan yang masih belum menunaikan kewajiban untuk membayar pajak.

0: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
1: 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Mau request lagu-lagu kesayangan kamu? SMS atau WA di 0811-74-51-500.
5: Yes, sir.

0: Semangat gue yang manggis. Balik lagi di sini. Apa kabarnya saya manggis? Yang baru aja ngepasin frekuensinya. Dan silakan yang belum gabung buruan aja merapat di WhatsApp ataupun juga di line Facebook ya. Oke, kita sapa dulu selamat pagi. Ada Agung SPDI. Assalamualaikum Tata, semangat aja kalau romantisnya nanti. Semangat dulu romantisnya nanti. Nah, gitu.
1: Itu
0: apa bedanya ya? Lagu cinta terlarang dong, sama kompak sama magis aja tetap motor gas ya. Ada Rianto. SGM merdeka tetap merdeka di hati di Sungai Gelam. Lagu jangan lupa bahagia aja buat semua fans, semangat dan sehat sukses selalu. Salam kompak merdeka setulus hati. Buat Tata semangat ya. Ada Karirin juga. Assalamualaikum Tata, lagu seperti yang dulu aja atau bunga. Salam kompak tuh sama magis.
1: Mantra apakah yang kau berikan?
0: Ada Mbak Murti. Assalamualaikum pagi Tata, gimana caranya tak biar romantis? Ya gini aja, dengerin aku di sini ya kan, romantis kan? Kira Tata ikutan pawai. Udah kesiangan.
1: Mimpi.
0: Udah jalan, udah jauh pawainya ya kan. Atau nonton pawai deh sama Inggris hari ini. Kayaknya masih ada deh nih. Si rame ya, biasanya kan dia pawai dari antar sekolah, terus juga instansi pemerintah, apalagi pakaian-pakaian adat, terus mobil-mobil hias atau apa tuh banyak tuh. Itu tadi startnya itu mulai dari Masjid Agung Al-Falah ya. Oke, untuk lagunya dong, Haning. Iya, DJ Haning, terima kasih. Oke. Bisa dong. Udah, kini ini Suara Manggis, kita kasih berita buat Suara Manggis semuanya ya. Jadi kemarin itu ada berita yang tidak mengenakan lah ya. Dan ini sudah Tribun Jambi, puluhan remaja. Nah, ini yang berseragam putih abu-abu ya, ini berkonvoi. Jadi terlibat perkelahian ini di kawasan Sipin Kota Jambi, dan konvoi pelajar puluhan kendaraan di Kota Jambi ini berujung keributan antar kelompok pelajar. Dan asik tuh aksinya ini terekam video lalu viral ya. Dan setelah diunggah banyak orang. Dalam rekaman video ini tampak puluhan remaja yang masih mengenakan seragam sekolah dan berkumpul di pinggir jalan dan juga trotoar. Mereka terlihat sangat saling terlibat keributan di tengah aktivitas lalu lintas yang ramai. Aksi ini berlangsung pada siang hari dan membuat situasi sekitar lokasi menjadi perhatian pengguna jalan. Selain berpotensi membahayakan keselamatan para pelajar, keributan juga mengganggu ketertiban dan membuat warga serta pengendara yang melintas resah. Dan akhirnya keributan ini terjadi di tengah penindakan polisi terhadap aktivitas konvoi pelajar di Kota Jambi seusai rangkaian peringatan HUT kemerdekaan. Jadi ada sebanyak 33 sepeda motor yang digunakan para pelajar diamankan oleh polisi di kawasan Simpang Jelutung pada Senin kemarin. Dan Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Siregar mengatakan penindakan dilakukan setelah personel selesai melaksanakan pengamanan rangkaian di Simpang Jelutung. Ya, saat itu polisi juga menerima informasi mengenai sekelompok pelajar SMA yang bergerak menuju Simpang Jelutung dengan membawa atribut bendera. Dan para pelajar ini pun tidak menggunakan helm dan pakai anek motornya gelugalan. Ya, akhirnya ditertibkan lah ya mereka ini. Aduh, ada-ada aja deh. Udah, itu kita tinggalkan lah ya, mereka udah diamankan nih yang penting. Yuk kita cek cuaca kita di hari ini nih Sobat Manggis, untuk wilayah Jambi dan sekitarnya di 18 Agustus 2026. Nah, kondisinya seperti ini, pantauan langit Kota Jambi saat ini berawan-awan cerah lah ya. Sinar matahari sudah terlihat dari tadi. Dan untuk Jambi wilayah barat, tengah hingga timur, hampir seluruh daerah diperkirakan berawan. Untuk daerah Tanjab Tim menjadi salah satunya wilayah yang diprediksi cerah. Nah, berdasarkan perakiran dari BMKG nih ya Sobat Manggis, kondisi ini terjadi di tengah suhu maksimum yang mencapai 33 derajat Celcius di sejumlah wilayah.

0: untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,

0: Goyang terus.
1: Di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.
2: Royal Music.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional.
0: Pun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Novinasia.

0: Sebelumnya jangan lupa nih buat Soemeng guys, ada promo dari Agarilus. Nih setiap pembelian Agarilus drop, beli satu gratis satu. Terus pembelian Selte ya, Agarilus Selte juga beli satu gratis satu. Nih, lengkap banget kan promonya. Yuk silakan aja yang mampir kesini ke Radio Magis 96 FM. Yang nyariin kemarin tuh kan stoknya ada ya. Terus juga nih Agarilus Bright ya untuk mata, ini stoknya terbatas juga nih Soemeng guys. Jadi buruan aja ke Radio Magis 96 FM. Terima lantai telepon lah ya. Halo, semangat juga Manggis.
1: Goyang yo.
0: Yo.
1: Merdeka.
0: Waduh, merdeka Bang Amer.
1: Iya, gimana kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, Bang Amer gimana juga?
1: Alhamdulillah, baik sehat selalu. Semangat merdeka,
0: Wis.
1: Pak Lima.
0: Wis.
1: Ya, gak nonton pawai Mbak ya?
0: Apa?
1: Gak nonton pawai.
0: Udah habis kayaknya nih jam segini, udah selesai.
1: Udah, kayaknya udah nyampe rumah gubernur tuh.
0: Oh iya, oh Bang nonton ya?
1: Udah lihat di TV aja.
0: Oh iya, ya udah. Yeah. Aku kayak mana lah mau nonton pawai ya. Ini siapa yang siaran sini Bang Amar? Ya udah Abang mau digoyang sama apa?
1: Lagu original ya?
0: Iya.
1: Lagunya Kabut November.
0: Kabut November. Yeah. Oke.
1: Okay. Mau jalan santai.
0: Wis. Seru dong.
1: Ada bakung aja.
0: Iya. Oke lah kalau gitu Bang.
1: Ya, lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga Manggis.
1: Yuk sayang yuk.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
1: Alhamdulillah, gimana kabarmu, Ce?
0: Alhamdulillah, Mbak E juga gimana?
1: Ya, juga kerja, kita puasa rapi, Mbak Ce.
0: Kenapa?
1: Sama aja, Mbak Ce.
0: Apa?
1: Cinta bukan sayur asam.
0: Wah, ngomongnya cepet banget. Oke, siap-siap.
1: Lagi masak sayur asam ini, Ce.
0: Oh, pantesan. Iya. Oke deh, kalau gitu. Makasih ya.
1: Selamat
0: ya.
1: Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat juga Manggis.
2: Yuk digoyang yuk.
0: Yuk.
2: Apa kabar Tata?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Ramlan ya?
2: Iya,
0: oh
2: dong,
0: iya, sehat ya Bang ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke,
2: sehat itu.
0: Ya, Bang mau digoyang sama apa?
2: Digoyang dengan Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya Jihan.
2: Yang dari Imam S. Arifin.
0: Dari siapa?
2: Imam S. Arifin.
0: Imam?
2: Imam S. Arifin.
0: Ada enggak? Bener itu judulnya?
2: Iya.
0: Gak ada.
2: Gak ada ya?
0: Kaulah Segalanya, gak ada.
2: Gak ada, itu menari di atas luka aja lah gitu.
0: Oh iya, oke. Okay. Menari di atas luka.
2: Luka, siap. Iya. Oke, Tata, makasih ya. Semoga selalu ya.
0: Oh iya, sama-sama Bang juga.
2: Iya, oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Kembali hadir seputar Jam Media Sabri dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi tengah memproses administrasi pelaksanaan program umroh gratis bagi pegawai syarat, guru ngaji, imam masjid hingga mantan panitia MTQ nasional. Tahun ini kuota program tersebut terbatas untuk 35 calon jemaah. Proses penentuan biro perjalanan atau travel akan dilakukan melalui mekanisme tender guna memastikan pemenuhan kriteria keberangkatan. Seluruh biaya, mulai dari pengurusan paspor, transportasi hingga fasilitas selama di Tanah Suci, sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Jambi. Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Amrulan Syah saat dikonfirmasi pada Sabtu lalu. Ia mengatakan persyaratan utama bagi penerima manfaat adalah tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan belum pernah melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Untuk menjamin ketepatan sasaran, tim verifikasi akan melakukan pemeriksaan ketat, termasuk survei langsung ke rumah calon penerima serta pengecekan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu atau SKTM.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Pemutihan pajak kendaraan Jambi dimulai besok dan tunggakan cukup bayar setahun. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, melalui program ini masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari 1 tahun cukup membayar pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk 1 tahun masa pajak. Gubernur juga menyebut program ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan berdasarkan data Pemprov Jambi, dari sekitar 2,5 juta kendaraan bermotor yang ada di Jambi, sebanyak 1,2 juta kendaraan belum menunaikan kewajiban pajaknya. Melalui program tersebut, berapapun lama tunggakan yang dimiliki, pemilik kendaraan cukup membayar pokok PKB untuk 1 tahun. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlaku mulai 18 Agustus hingga 30 September 2026. Pemprov Jambi menghimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut karena program memiliki batas waktu. Selain penghapusan tunggakan pokok PKB, pemerintah juga memberikan pembebasan sanksi administratif atau denda keterlambatan PKB. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
2: 96 FM Radio Manggis.
3: Heboh dangdutnya
2: asik goyangnya.
4: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
5: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Topik lagi dah di Smart Gang Magis. Duh seru banget, belum selesai ternyata pawainya ya. Aku nonton di live. Ya, ginilah ya, banyak orang mager jadinya, padahal nonton live doang. Ah, halo Smart Gang Magis.
1: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin. Bang Alimin ya?
1: Iya. Eh,
0: gak sih? Iya, lama nih gak dengar suara Bang Alimin.
1: Iya, ini baru muncul lagi nih.
0: Oke deh, Bang Alimin. Alhamdulillah. Mau digoyang sama apa, Bang?
1: Kodrat.
0: Kodrat?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Selamat semuanya ya.
0: Assalamualaikum. Terima. Waalaikumsalam.

0: Sobat Gamanggis.
1: Oh, yang di Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Ketawanya loh.
1: Dan bawa saya.
0: Apa?
1: Dan bawa di.
0: Iya, itu. Masih itu, masih pawainya masih rame.
1: Ke taman tuh dan di nama saya.
0: Iya, Bang Tamrin enggak lihat.
1: Lihat dah mencoba.
0: Oh iya, udah siang ya. Lapar ya, Bang. Iya. Aduh, mau digoyang sama apa?
1: Aduh, agama 150 juta penduduk Indonesia ada.
0: Itu apa ya judulnya ya? Aduh, apa itu judulnya? Ada tuh.
1: Ada ya.
0: Ada tuh
1: 150 juta penduduk Indonesia. Ada enggak ya? Agama.
0: Heeh.
1: Aduh.
0: Aduh, apa ya judulnya tuh? Aku ingat gitu.
1: Ada ingat.
0: apa?
1: 150 juta penduduk Indonesia.
0: Ayo ingat apa judulnya, ayo. Wah, enggak ada sih kayaknya tuh ya. Apa sih judulnya? Iya, judulnya 135 juta judulnya, cuman enggak ada di sini.
1: Enggak ada. Kamera deh.
0: Apa? Hah?
1: Agua mani apa tuh?
0: Apa judulnya tadi?
1: Nah, ini nah apa tuh?
0: Aku. Apa tadi judulnya?
1: Ini
0: yang mana? Leroma Irama yang mana?
1: Merah putih ada.
0: Merah putih?
1: Iya.
0: Siapa itu?
1: Roma.
0: Enggak ada.
1: Ini Jagalah Meta.
0: Apa?
1: Jagalah Meta.
0: Jagalah?
1: Iya.
0: Dari?
1: Roma. Aduh.
0: Jagalah mulutmu.
1: Ayo.
0: Hah? Itu Tommy G Pizza. Bisa, yang mana sih ini? Beneran lah.
1: Ini deh. Mencari teman ya.
0: Mencari teman, sahabat.
1: Iya, sahabat. Ya.
0: Oh iya iya, oke lah ya, kalau gitu.
1: Iya,
0: terima kasih sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya tuh 200 juta judulnya Roma Irama tadi.

0: Semoga manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk goyang.
1: Sehat tetap.
0: Alhamdulillah Cirusli sehat juga.
1: Alhamdulillah. Cuma ada teman tawa hari ini.
0: Iya udah di rumah aja dah.
1: Iya. Lagi apa?
0: Apa?
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada?
1: Kata berpisah. Imam Eka Riti.
0: Oke siap.
1: Terima kasih ya waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Manismu yang bicara najis katanya bercinta.
0: Selamat pagi manggis.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ada enggak?
0: Oh alah. Suaranya kenapa sembunyi-sembunyi?
3: Enggak mau buka kuat-kuat kak, sebenarnya baru makan sambal jengkol.
0: Oh gitu ya, jadi baunya kemana-mana, aromanya gitu. Aduh.
3: Ntar masuk ke HP kakak kebaukan.
0: Aduh.
3: Tapi enak loh kak.
0: Iya emang sih ya.
3: Ya Allah,
0: ya,
3: emang
0: ya. Ya udah mau digain sama apa? Dangdut Ori ya.
3: Tirai cinta kak ya.
0: Oke, tirai cinta siap.
3: Selanjutnya buat semuanya ya kak.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat gak manggis?
4: Yuk goyang yuk.
0: Yuk. Merdeka masih kita. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita putra hadir kembali.
0: Oke, Mas Adi mau digoyang sama apa?
4: Digoyang dengan hilang emas.
0: Hah?
4: Dapat permata. Hilang emas dapat permata.
0: Oke, siap
4: dari Mansur S.
0: Iya, ada.
4: Ya.
0: Oke.
4: Salamnya, kita merdeka mudah-mudahan. Selalu sehat, panafiat, dan mudah-mudahan dijauhkan masalah korupsi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Satu-satunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walaupun akhirnya kau kini merana.
0: Dan kalau kita di Suamengkis masih berlanjut, kita buat goyang lagi cerita station.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

96.9 FM. Semangat Gue Manggis. Dan selamat siang semuanya untuk Suami Manggis dimanapun berada. Kita lanjutkan lagi, tapi ini sesi terakhir ya. Mungkin ada satu penelpon atau dua

0: Lagi satu penelpon dulu di sini, semangat gue manggis.
1: Yuk goyang ya, assalamualaikum Tata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar?
1: Mantap. Tepat Mama Ela nih.
0: Oh, itu Mama Ela.
1: Iya, Bu, lagi terapi mampir ke Mama.
0: Oke, ini mau digoyang sama apa, Bu?
1: Ini lagu Oreo.
0: Iya.
1: Lagu Oreo, gelas retak sudah naik belum?
0: Apa?
1: Gelas retak.
0: Gelas retak belum, oke.
1: Oke, untuk Tata, tetap semangat, hati-hati pulangnya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Manggis.
2: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam bang. Apa kabar,
2: apa kabar
0: bang?
2: Ta?
0: Baik dong. Ini lagi di mana? Alhamdulillah.
2: Lagi sehat. Di kantor kita.
0: Oh, di kantor ya. Masih ramai nggak sih?
2: Kalau di dalam sih sepi dah. Di dalam dari tadi sepi dah.
0: Oh, iya. Orang pada di luar nih kayaknya udah selesai dalam tengah hari
2: di luar,
0: ini ya.
2: Iya, orang pada yang tinggal di apa nih sudah pada nampaknya sudah pada pulang ke Pulau Pandan, sudah pada pulang.
0: Oh iya. Ini Abang mau siap-siap apa? Makan nasi. Ntar kalau suruh makan siang
2: sama. Mau pulang nih, Tas. Mau pulang.
0: Oh, mau pulang.
2: Ya, cuman ya ada yang pesan bumbu tadi belum dijemput.
0: Iya. Oke deh, Abang mau digoyang sama apa dulu?
2: Atas nama cinta Lewaldi ada enggak?
0: Atas nama cinta
2: Lewaldi.
0: Ada.
2: Ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

Akhirnya itu dia dulu sama Magis yang sudah gabung melalui telepon, dan terima kasih banyak semuanya yang sudah pada monitor di sini. Dan jangan sampai lupa nih sama Magis, terus pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang Kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke Kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
4: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
5: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
4: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
5: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
4: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
5: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Kemudian itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
4: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
5: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah. Buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
4: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
5: Ya kasihan lah. Kayak kita enggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Enggak deh, masa bangkal aku ya. Enggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
6: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer

0: terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: Campursari. Atau
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intra

0: Multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Hasmanji, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya di Radio Manggis ya, pastinya di hari ini tepatnya Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani suasana istirahatnya di rumah ya, buat yang lagi pada santai dan juga yang menemani aktivitasnya saya Manggis ya di hari ini. Mudah-mudahan semangat luar biasa untuk Anda, apalagi cuaca juga mendukung saya Manggis ya. Alhamdulillah banget hari ini cuacanya mendung ya, gak terlalu panas. Apalagi hari ini lagi ada pawai juga di Kota Jambi dan pawainya udah selesai ya. Dari pagi ya saya Manggis ya. Jadi untuk Anda yang mungkin baru pulang nonton pawai, selamat istirahat. Karena sebagian dari saya lihat tadi ya banyak yang jalan kaki ya. Jadi yang nonton pawai itu yang rumah-rumahnya deket lah ya. Itu banyak yang jalan kaki tuh dari Simpang Pule ke Murni, jalan kaki sampai ke Masjid Agung ya. Karena menghemat juga lah ya, karena dekat juga jalan kaki ke Al-Falah gitu ya, ke Masjid Agung Al-Falah. Karena memang startnya itu pada nonton pawainya semuanya di depan Masjid Agung Al-Falah. Dan finishnya sampai di rumah dinas, kan rumah dinas gubernur ya, tepatnya di Ancol ya, di depan Jembatan Gentala. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Khas Manggis, request suka-suka. Ya, selamat siang dulu saya samperin untuk semua pendengar Radio Manggis dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi liburan ya selamat liburan. Yang lagi beraktivitas tetap semangat ya, mudah-mudahan lancar semuanya, rezekinya juga lancar ya. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama 3 jam saya hadir menghibur Anda sampai dengan jam 4 sore. Nah, buat yang pengen gabung silakan aja ya. Tinggal telepon aja di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 1174 51500. Dan juga terima kasih banyak untuk Sohib Manggis yang selalu mendengarkan via streaming ya, dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri yang mendengarkan Radio Manggis ya melalui handphonenya masing-masing ya. Itulah kecanggihan teknologi ya, biarpun tinggalnya di luar negeri bisa dengerin lagu-lagu yang diputerin di Radio Manggis kalau aplikasinya di-download ya. Dan buat yang baru bergabung juga selamat siang buat Anda, tetap semangat ya dengan segala pekerjaannya di hari ini. Yang lagi liburan ya selamat menikmati liburannya ya, karena memang sebagian hari ini masyarakat Jambi terutama dalam kota ya itu menikmati hiburan pawai pembangunan ya, karena memang sudah agenda tahunan ya, habis 17-an besoknya 18-nya itu pawai pembangunan. Cuman mungkin tidak

0: terlalu banyak yang pawai dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah mungkin tetap euforia apa namanya kemerdekaan Republik Indonesia itu juga berasa banget ya, bukan hanya di Kota Jambi, Provinsi Jambi ya, tapi di provinsi lain juga merayakan pawai-pawai sesuai dengan tempat daerahnya masing-masing lah, karena berbeda-beda setiap provinsi gitu ya. Akhirnya untuk menemani Anda yang ada di rumah maupun yang beraktivitas, yuk kita akan hibur Anda yang pengen gabung di Khas Manggis request suka-suka. Kita terima dulu untuk line teleponnya. Halo Khas Manggis.
1: Manggis, Bang Alik.
0: Iya, Pak De Sarpin.
1: Kok kenal sampean?
0: Kenal lah Pak De. Apa kabarnya Pak De?
1: Ape-ape lah.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya. Kenapa Pak De?
1: Tiga hujan belum situ.
0: Di sini hujannya dari kemarin sudah.
1: Kamu lah.
0: Mm-mm.
1: Iya, lumayan hujannya.
0: Lumayan hujannya Pak De, deres.
1: Iya.
0: Sumur penuh semua lah dari kemarin.
1: Entah kakek. Entah,
0: entah. Iya, enggak tahu ya besok-besok ya Pak De, hujan lagi apa enggak ya.
1: Entah.
0: Siap
1: ini ya. Kemarau.
0: Betul. Pak De, lagunya apa?
1: Mati Lampu.
0: Mati Lampu?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Pak De?
1: Salamnya buat Putra Pulau Bijang.
0: Iya.
1: Buat Mbak Yani, buat Bapak Sarpangi, Bapak Putat.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bapak Satino.
0: Iya.
1: Bapak Romelan. Mm-hmm. Bapak Ahmad Baso.
0: Iya.
1: Buat Bunda Akhir. Buat Bu Butet.
0: Iya.
1: Buat Bu Ahmad Talang Banjar.
0: Mm-hmm.
1: Buat Najemi di Sungai Trep.
0: Iya.
1: Buat Mbak Sila, Mbak Sinta.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Yani Lubang Bandung.
0: Iya.
1: Mbak Bapak Sapuan di Pematang Gajah.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Wanto di Bun 9.
0: Uh-huh.
1: Karo Bapak Semar, Bapak Udin,
0: yeah.
1: Bapak dulu Nagia Purnama,
0: Nah,
1: karo Mbak Peri,
0: yeah.
1: Karo Mbak Solia, Mbak Aceng,
0: Tanggo
1: kafe lagi ya.
0: Semuanya oke Pak De, iya. Siap. Oke.
1: Yang belakangan nunggu dia.
0: Iya, belakang antri Pak De.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De Sarpin. Halo Khas Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ijal, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Ijal.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana kondisi Angso Duo sudah mulai terurai dari kemacetan?
2: Kita sekarang sudah di Kasang Pudak.
0: Sudah di Kasang Pudak. Sudah pulang berarti Bang Ijal ya?
2: Iya.
0: Betul. Iya. Apa tadi nonton pawai juga sekalian?
2: Pas kita keluar tadi udah bubar.
0: Oh, udah bubar ya.
2: Kebetulan pas mau zuhur tadi kita pulangnya.
0: Oh, jadi pas tadi selesai zuhur udah selesai juga pawainya berarti ya?
2: Udah kayaknya.
0: Oh, berarti cepet juga ya?
2: Iya, tapi kalau dilihat-lihat apanya itu kurang
0: banyak.
2: Tahun-tahun sebelumnya
0: iya.
2: agak kurang ya.
0: Ya karena memang dari tahun kemarin memang nggak terlalu banyak pawai saya lihat Bang. Nggak tahu lah ya, namanya kebutuhan ya Bang ya.
2: Iya betul.
0: Jadi banyak memikirkan untuk dana-dana bikin apa namanya untuk sesuatu yang banyak duit yang keluar mungkin masih dipikirin gitu ya Bang ya.
2: Pikirkan ya. Sekarang ini banyak-banyak mengencangkan pinggang.
0: Iya betul. Sekarang ini memang kita harus semuanya mengencangkan ikat pinggang, iya. Betul Bang ya.
2: Dari apa subuh tadi aja biasa sebelum-sebelumnya tuh mau pergi ke pasar itu sudah banyak anak-anak yang pakai sepeda, pawai pakai sepeda itu.
0: Betul.
2: Lagi jalan-jalan yang ramai sekali. Tadi satu pun nggak ada saya lihat.
0: Sepi berarti ya Bang ya?
2: Sepi.
0: Iya.
2: Orang juga mobil hias juga tadi pas pagi-pagi cuman katanya ada 5.
0: Oh cuman 5 ya? Iya. Karena biasanya iya. Kalau saya pagi ke radio itu di Makalam itu udah ngantri mobil hias biasanya. Iya
2: betul. Nah, ini tadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada semangat ya? Kayak lesu gitu ya Bang ya?
2: Iya orang-orang yang berdagang.
0: Oh, iya.
2: Tapi nggak ada tadi saya lihat.
0: Kayaknya ya namanya ya sesuai dengan kebutuhan lah ya bang ya mungkin.
2: Ini ya situasinya.
0: Situasi ya betul. Ya. Memang sekarang orang ini kalau yang sudah berhubungan dengan duit mungkin mikir juga kali ya bang ya mikir, sekarang ini ya.
2: Nggak orang nggak kita sama.
0: Sama aja. Oke lah siap Bang Ijal. Lagunya apa nih Bang?
2: Lagunya dari Rafif udah.
0: Rafif.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Yang mana Bang?
2: Yang biasa deh.
0: Rafif apa nih? Rafif ada lagunya La Tutu Ibuku, ada Malang Denai Bang Mimpi, Luko Masih Membake Bamuko Duo. Sama
2: Luko Masih Membake aja.
0: Luko Masih Membake.
2: Iya.
0: Oke lah siap. Salamnya buat siapa Bang Ijal?
2: Buat Dijali, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang barusan Pak D siapa?
0: Pak D Sarpin.
2: Pak D Sarpin ya. Ya salam kenal aja dari Jalan Solo. Buatnya Rudi, Rismesi, Tamrin, Kakak Buster, Mbak Andrea. Dipa sama emangnya juga Ajen, Gude Sila, Gude Celia juga.
0: Iya. Yeah.
2: Buatnya Mbak Susi, Mbak Mala, Mbak Nilam, Vero, Naila juga ya. Buatnya buat Ika Repianti, Andi Muksin, Iing, Abdullah juga. Buat Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadianya. Bunda Yasi Sargawi, Bunda Isnyati. Buat halo?
0: Ya, halo Bang.
2: Buatnya Yani Ismail, Novina Pita juga, buat Neng Nelly, Saida juga ya.
0: Iya.
2: Buat Bunda Haja Sumarno, Bang Amat juga, buatnya Mbak Ayang. Buatnya Putra RTN juga, pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali Dejale ya.
0: Oke, siap Bang Ijal.
2: Buat Dejale, selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bang Ijal. Sekeluarga ya, selamat istirahat ya di Kasang Pudak. Halo Hasmanggis.
3: Halo.
0: Halo Hasmanggis.
3: Suka-suka.
0: Request suka-suka.
3: Request suka-suka.
0: Iya Tante.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Tante.
3: Enggak di situ.
0: Di sini panas mendung.
3: Sama.
0: Sama ya memang dari pagi gitu.
3: Tapi di sini hujan.
0: Hah? Jam berapa hujan?
3: Sekarang.
0: Sekarang lagi hujan di sana?
3: Hujan buatan.
0: Oh, lagi hujan buatan.
3: Iya, buat sendiri.
0: Oh, jadi hujannya buat sendiri, pakai air mancur gitu kan?
3: Iya.
0: Nih. Iya, Tante, lagunya apa?
3: Iya, bagus kok, mendung, mendung-mendung panas.
0: Iya.
3: Yang
0: pawai.
3: Nengok pawai.
0: Iya, jadi yang lihat pawai enggak kepanasan.
3: Enggak kepanasan, tapi es lari.
0: Oh iya dong, yang jual makanan di pinggir jalan gerobak-gerobak laris manis ya. Karena acaranya dari pagi sampai tengah
3: iya,
0: hari.
3: Iya, betul sekali. Alhamdulillah mereka-mereka iya. Yang jualan.
0: Nah. Alhamdulillah rezeki 17 Agustus rezeki ya Tante.
3: Rezeki enggak kemana.
0: Betul sekali.
3: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya... Tadi Ijan minta lagu Padang ya?
0: Iya, betul lagu Padang.
3: Oh, Tante minta lagu Bollywood.
0: Bollywood aja. Yang mana?
3: Kok itu aja ya, Le?
0: Apa Tante lagunya?
3: Yang kayak di kereta api itu apa ya?
0: Calte-calte. Calte-calte.
3: Memang itu calte-calte.
0: Caya-caya.
3: Caya-caya.
0: Caya-caya. Oke lah, siap.
3: Kan ya, numpang aja sama Pak Sarpin sama Ijal.
0: Oke.
3: Oke, Tante biasa.
0: Oke, lagi makan
3: lagi,
0: ya.
3: Tahu kan?
0: Lagi makan.
3: Iya.
0: Siap.
3: Laper kali loh.
0: Oke, siap Tante.
3: Buat kau sudah makan?
0: Sudah, Alhamdulillah.
3: Di mana?
0: Di rumah.
3: Oh, bukan di situ ya?
0: Enggak, nanti makan sore lagi.
3: Di situ juga?
0: Di radio kan sampai malam hari ini siaran.
3: Oh, sampai malam,
0: iya,
3: siaran.
0: Lembur hari ini sampai malam lembur, siarannya.
3: Iya, khusus aja buat kamu ya.
0: Iya, Tante.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka Mbak Ririn Azhara, lagunya Kupu-kupu ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bunda Tasyawati, Cempaka Putih hadir, lagunya Datuk Penghulu. Buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya

Jadi untuk Anda yang pengen dapetin promonya, Agarilus Drop dan Agarilus Celte, beli satu gratis satu. Dan juga untuk Anda yang pengen dapetin produk Agarilus Bright untuk mata, terutama yang mungkin mengalami gejala rabun-rabun, mata rabun, agak-agak sedikit katarak ringan, atau mungkin yang burem-burem, ngeblur matanya, bisa dapatkan produknya dari Agarilus Bright untuk kesehatan mata Anda. Buruan ya saya manggis, kenapa? Karena ini stoknya gak banyak ya, stoknya cuma sedikit aja. Jadi makanya siapa yang dapat duluan yang bisa dapatkan promonya beli satu gratis satu untuk Agarilus Drop dan Agarilus Celte.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: selamat siang kembali, saya Manggis ya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mantengin 96 FM ya. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur Anda semua, menemani yang sedang beraktivitas maupun yang sedang istirahat di rumahnya untuk siang hari ini. Masih bersama saya DJ Aleh, kita hibur Anda di Khas Manggis Request Suka-Suka. Dan juga gak lupa nih, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat ya dengan segala pekerjaannya di hari ini, apapun itu profesi pekerjaannya saya Manggis ya. Dan buat yang lagi liburan, selamat liburan, semoga menyenangkan. Dan mungkin hari ini pada sibuk ya nonton pawai ya, karena pawai udah selesai juga dari pagi ya, sampai menjelang zuhur ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau saya sih nggak nonton saya Manggis ya, cuman melihat-lihat aja tadi ya di apa namanya di media sosial gitu, pada bikin live semuanya nonton pawai ya. Dan memang untuk tahun ini sepertinya pawai juga agak lesu ya, karena memang tidak terlalu banyak yang ikut jadi peserta pawai ya, dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin banyak faktor ya saya Manggis ya, karena memang kalau yang namanya pawai itu kan membutuhkan duit ya, pasti yang namanya sewa baju, belum lagi mungkin beli aksesoris untuk hiasan-hiasan mobil, sepeda, motor, dan yang lainnya ya. Jadi memang harus membutuhkan uang yang cukup banyak. Nah, jadi mungkin itu jadi salah satu alasan membuat apa namanya kegiatan pawai pembangunan dalam rangka 17-an ini tidak terlalu ramai. Dan juga apalagi kan kita Indonesia kan lagi berduka ya. Jadi memang salah satunya juga bikin 17-an ini enggak terlalu semangat, karena kita Indonesia sedang berduka ya, saudara-saudara kita yang ada di provinsi NTT ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, itu kan kemarin kan kena dampak gempa, tapi yang lebih parah sih di NTT ya. Di NTT itu di sana itu kan kena dampak gempanya 7,7. Nah, jadi sebagian dari kabupaten yang ada di luar Jambi ya, terutama di Jawa. Di Jawa itu ada satu bupati ya. Bupatinya itu memang tidak mengadakan pawai karena dia ikut berempati ya terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana gempa 7,7 kemarin ya, pada saat kejadian gempanya itu kalau nggak salah hari Sabtu. Nah, jadi memang bupatinya itu mengalokasikan mungkin beberapa dana untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi yang terjadi kemarin ya, sekitar tanggal 15 Agustus apa tanggal ya sekitar itulah 14 apa 15 Agustus ya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan kondisinya sudah kondusif ya, banyak korban-korban yang sudah bisa ditemukan, karena beberapa hari ini pemberitaan korban-korban yang tertimpa puing-puing bangunan itu cukup banyak ya, ada ratusan saya Manggis ya, dan mungkin masih ada yang belum ketemu jenazahnya karena banyak yang tertimbun dari gedung gitu ya. Nah, kita doakanlah mudah-mudahan yang selamat tetap semangat. Karena apa? Karena itu kan mental ya, karena di mental ya, membutuhkan psikologis juga. Nah, mudah-mudahan juga ada bantuan-bantuan dari luar, dari pokoknya beberapa provinsi Indonesia lah yang memberikan bantuan, mungkin berupa makanan ya, sembako ya, untuk pakaian ya, untuk obat-obatan, terutama selimut dan yang lainnya, karena kan mereka sebagian banyak yang kehilangan tempat tinggal ya, dikarenakan kondisi gempa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu bertempat di NTT atau di Nusa Tenggara Timur. Oke, buat semangat semuanya, masih kita hibur lagi yuk. Yang pengen ikutan request suka-suka dong, langsung aja di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta.
1: Iya DJ, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Saya juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya DJ.
0: Mau request lagu apa Mbak Sinta?
1: Bollywood ya.
0: Bollywood silakan.
1: Yang mana? Sebenarnya dia pengen lagu ini aja, Pirbi di Hindustani deh.
0: Pirbi
1: di Hindustani.
0: Pirbi di Hindustani. Yeah. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa Mbak Sinta?
1: Buatnya DJ Alif. Semangat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Di sini mendung kelabu kayaknya nih.
0: Iya, sama di sini juga mendung kelabu juga.
1: jangan aja hatinya yang kelabu.
0: Iya, kalau di situ mendung kelabu, hati saya juga mendung kelabu hari ini.
1: Oh, kenapa gagalnya?
0: Kenapa? Enggak, karena duitnya lagi kosong.
1: Waduh.
0: Dompetnya lagi kosong.
1: Baru juga tanggal belasan DJ.
0: Iya, oh kalau saya tanggal 10 udah enggak pegang duit lagi.
1: Oh gitu.
0: Jadi makanya mendung itu mewakili perasaan lagi dompet kosong gitu.
1: Kalau Mbak Sinta, ya dulunya dompetnya ada nggak ya?
0: Kalau Mbak Sinta, nggak mungkin lah. Tiap hari nyari duit pasti penuh lah dompet. Kan buat ini orang belanja kan duit orang jualan gitu ya. Amin. Jadi tiap hari megang duit terus gitu kan, duit jualan maksudnya.
1: Ya, apalagi cari cuan ya.
0: Betul, apalagi kalau panas-panas kan orang pada borong beli jus jeruk gitu kan.
1: Tunggu-tunggu mana nih
0: ya. Iya, kemana lah orang ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang gitu ya.
1: Setiap ada yang berhenti pakai motor, bukan.
0: Iya, insya Allah nanti kapan sempat mampir. Siapa tahu mungkin besok-besok nggak sengaja lewat Sungai Kambang bisa mampir gitu ya.
1: Kadang dia janji, tonggeng nggak dateng gitu kan.
0: Iya deh, siap Mbak Sinta, salamnya buat siapa?
1: Mijal tadi juga ya, selamat siang, selamat sore. Selamat siang menjelang sore maksudnya.
0: Iya.
1: Punya Budi Sila, buatnya Ajeng. Ajeng udah masuk belum?
0: Mbak Ajeng belum.
1: Terus buatnya Abang Ramon Tunas Mudo, Arman Rasul. Terus buatnya Budi Sila, sudah single nggak tadi Budi Sila, Mama Ella,
0: iya.
1: Ibu Haja Sumarno ya,
0: iya
1: Ibu
0: betul.
1: Pokoknya buat semua, ya buat Bang Abdullah, buatnya Ija apa, siapa tuh yang dibagi Bang? Oh Bang Juin, katanya. Kadang dapat kadang tidak itunya apa siaran manggisnya
0: katanya. Channel manggisnya suka hilang timbul ya.
1: Mungkin kebawa angin
0: kan. Iya, bisa jadi mungkin kebawa angin ya.
1: Katanya suka jernih banget kadang hilang.
0: Iya. Iya mungkin faktor cuaca mungkin itu jadinya tuh.
1: Mudah-mudahan Juli Baju Bang monitor ya, jangan tidur.
0: Oke.
1: Pokoknya buat pengennya manggis lah ya.
0: Iya.
1: Kompak aja, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat keluarga besar yang di Palima, selamat beraktivitas, paling sayang aja, sehat selalu. DJ, kalau di Palima boleh mampir. Tunggu saya libur ya, DJ.
0: Oke, tunggu libur Mbak Sinta.
1: Iya, DJ ya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, semangat.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Sinta yang mudah-mudahan laris manis ya jualan jus jeruk ya di Sungai Kambang. Halo Hasmanggis.
1: Assalamualaikum rekan suka-suka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bunda.
1: Apa kabarnya nonton pawai dah?
0: Alhamdulillah sehat. Kenapa Bunda?
1: Nonton pawai enggak tadi pagi?
0: Oh enggak, saya enggak nonton pawai.
1: Siapa lagi Bunda, sudah 30 tahun enggak pernah nonton pawai
0: iya,
1: lagi.
0: Saya sudah 100 tahun enggak nonton pawai.
1: Mantap,
0: ini.
1: Mantap, sudah kapan lahirnya tuh?
0: saya sudah 81 tahun enggak nonton pawai. Iya benar.
1: Karena bawa ceria terus jadi awet muda.
0: Iya betul. Kan Indonesia umurnya udah 81.
1: Kami lebih awet muda lagi.
0: Iya. Siapa tahu kan banyak pendengar Radio Manggis yang umurnya 90 tahun, 80 tahun, masih muda-muda semuanya gitu ya.
1: Maaf, fans Manggis ya, ada Pak Firdaus salah satunya.
0: Siap deh. Bunda, amin. Bunda sehat ya semuanya ya.
1: Terus melati aja.
0: Yang mana?
1: Biasalah, bukan cerita dusta.
0: Bukan cerita dusta. Ya. Oke, Bunda, lanjut.
1: Salamnya pertama buatnya di Jali. Selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Jaga
1: kesehatan selalu. Amin. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, Bunda.
1: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Siria, Bude Solia, Naila Vero, Anita Waudin, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Andi Musin, Wati Urfa, Kabutet, Bunda Rizka, Kadir CS, Abdullah, Hello, Uni Ayam. Terus tuh ada Bapak Firdaus, ada Mati Pindir Ngas Bandung, ada Bang Thomas Senaung, terus ada Bang Darus di Ngas Bandung. Pokoknya semuanya lagi jeling, lagi monitor. Ada Sinta, apa Lino juga ya.
0: Oke.
1: Boleh Bang, sekali-kali Bunda mampir ya.
0: Iya mampirlah Bunda. Siapa tahu lewat Sungai Kambang.
1: Iya, kalau Bunda kebetulan lewat situ dari Terapi kan nggak jauh, kita ke Kambang.
0: Oh iya benar dekat ya.
1: Oke. Oke, aku tunggu ya.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo Has Manggis.
2: Suka-suka.
0: Iya Bang Azami.
2: Apa kabar Bang Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah demikian juga sehatnya.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Bang Azami?
2: Lagunya Badai Biru.
0: Badai Biru, yeah. Oke, salamnya buat siapa Bang?
2: Salamnya buatnya Cinta Palima, Mama Elo, Bunda Tasawati, Nenek Alu.

Lagunya Perceraian Lara ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis ya buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik, request suka-suka lagunya Bola ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis ya buat DJ Ale, makasih ya. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mbak Sulastri Atik Menhul Desa Sungai Rengas, tepatnya Parit Jatim ya. Lagunya Lintang Ati ya. Salamnya buatnya Bunda Awal, Mbak Novita, Mbak Butet, pokoknya untuk semua fans Manggis ya. Cuacanya kalau di sini mendung-mendung manja, tapi belum pernah kunjung hujan ya, masih full debu. Nah, buatnya Mas Ale makasih ya, darinya Mbak Sulastri Atik ya. Sama-sama Mbak Sulastri. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Putra Chandra, lagunya Tirai Cinta. Salam kompak aja untuk semua Sep Manggis. Yaudah deh, menemani Anda yang sedang ada di rumah, yang mungkin baru bangun tidur. Iya, karena mungkin ada yang habis zuhur tidur ya, istirahat maksudnya. Atau mungkin ada yang lagi sakit atau gak enak badan, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dimanapun Anda berada. Dan apapun itu kondisi yang dirasakan, mudah-mudahan fit lagi ya, bisa beraktivitas dan tetap semangat kembali untuk menjalani hari-hari Anda seperti biasa. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Tapi jangan lupa, masih ada informasi untuk Anda ya. Yang pengen dapetin promo dari Agarilus Drop dan Agarilus CLT, beli satu, gratis satu. Nah, jadi makanya buruan ya, promonya langsung datang aja ke Radio Manggis selama persediaannya masih ada, karena stok terbatas ya. Dan juga untuk Anda yang pengen beli produk dari Agarilus Bright, untuk Anda yang punya masalah dengan penglihatan atau mata Anda ya, mungkin ada mata kabur atau ada katarak ringan atau mungkin agak rabun-rabun atau mungkin penglihatannya agak samar-samar ya, bisa mendapatkan untuk produk mata Anda darinya Agarilus Bright ya. Ini juga stoknya terbatas saya Manggis ya. Yang pengen dapetin promonya langsung datang aja ke Radio Manggis. Tetap stay tune terus di Khas Manggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: Soe Manggis semuanya, lepas dari pukul 3 sore lewat 11 menit di Radio Manggis ya. Terima kasih banyak untuk Anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita putarkan, menemani Soe Manggis yang ada di rumah maupun yang beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda seperti semangat kemerdekaan kita di 81 tahun. Ya, mudah-mudahan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini memberikan secercah harapan ya untuk seluruh warga negara Indonesia ya. Dan mudah-mudahan ke tahun-tahun yang akan datang juga memberikan harapan baru untuk kita semuanya dan juga memberikan kesejahteraan yang adil dan juga memberikan kesejahteraan dalam hal ekonomi, dalam hal perdamaian ya, karena memang kan kondisi Indonesia kan kalau untuk kedamaian itu masih berapa persen lah ya. Contohnya salah satu ya di Kota Jambi masih kayak ada kayak begal ya, terus juga ada geng-geng motor dan segala macam. Nah, itu kan salah satu kurangnya kedamaian ya. Mudah-mudahan lah, tapi bukan hanya Jambi ya, tapi provinsi lain juga itu untuk masalah kedamaian dan kenyamanan ya, kondisi yang tidak kondusif, semuanya pasti merasakan ya. Tapi mudah-mudahan apapun itu, semua warga negara Indonesia pastinya satu pikiran, satu hati, dan satu tujuan ya, menjadikan negara kita Indonesia ini lebih terpandang, lebih dikenal negara luar ya, dalam sektor apapun itu, dan juga bisa memberikan hal-hal positif juga ya, jadi sesuatu yang membanggakan lah. Karena memang Indonesia ini kan negara tercinta kita, mempunyai banyak sekali destinasi alam yang sangat diminati oleh para turis mancanegara. Jadi mereka itu memang menginginkan tempat-tempat yang menyenangkan ya, makanya tujuannya adalah ke Indonesia ya. Mudah-mudahan kita menjagalah ya untuk tempat-tempat wisata, baik itu provinsi, tingkat nasional apapun tingkat skala internasional ya, kita jaga dengan sebaik-baik mungkin, karena itu adalah kondisi yang memang sangat dibutuhkan atau juga adalah aset ya rakyat Indonesia untuk memberikan dan juga memberikan sesuatu yang baik ya, supaya negara luar sana bisa melihat betapa indahnya Pulau Nusantara Indonesia ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali yang pengen ikutan request suka-suka masih di 24187. Halo Has Manggis.
1: Musiknya suka-suka, Ale.
0: Iya Mama Elo. Apa kabar Mama?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, amin. Keluarga, ya. Lagunya apa, Ma?
1: Lagu apa le ya?
0: Iya, apa lagunya? Ingat,
1: sekarang lupa. Bagus otaknya. Tadi ingat ya Allah. Kedulu Nadia sih. Mudah-mudahan Nadia selamat sampai tujuan ya. Hati-hati di jalan ya. Apa lagu ya? Kira cinta lagi, kita nyerah lagi yang ingat ya Allah le.
0: Itu, kira cinta ya. Oke lah, siap
1: ya
0: Allah,
1: Mama. Apa ya Allah? Ramblan, romblan, sopan, Amar Bakung, Amat Telang Banjar, Budi Sumarno, Putra Pulik Ija Abdullah, Penny, Bahyo, Pak Desarpani, Pak Desarpin, Budi Sila, Setiawan Azami, Pak Rana, Nadia, hati-hati jalan, Mas Alimin juga, Mama Lope-Lope, Bunda Wati, Uni Yurni, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, Dinda Filken, Vero, Naila, Sinta Palima, Solia, Muntama, Abdul kali ya, gak tau lah panjangnya, siapa lagi, Bunda Suci, Bude Suci, siapa lagi ya? Pak Firdaus, spesial Pak Firdaus sekeluarga, sehat-sehat selalu. Aduh, udah blank lah. Ya Allah. Buat kalian bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Iya Mama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Mama Elo. Halo Has Manggis.
2: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah sehat Mas Ahmad, gimana kabarnya? Ya,
2: alhamdulillah, sehat walafiat Mas Ali.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa Mas Ahmad?
2: Lagunya gerimis melanda hati.
0: Gerimis melanda hati.
2: Kalau Pak Cinta tadi mendung-mendung kelabu katanya.
0: Iya kan? Benar, dia lagi mendung kelabu.
2: Gerimis yang melanda hati.
0: Gerimis melanda hati.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Salamnya buat siapa Mas Amar?
2: Salamnya ya Pak Fisali, pertama terus. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarganya.
0: Amin.
2: Begitu juga tadi, terima kasih Mak Elok ya, senggolannya juga Mbak Cinta Sungai Kambang, terima kasih juga senggolannya, semoga laris manis dagangannya. Insya Allah, sekali Mas Amar lewat, mudah-mudahan satu saat bisa ketemu lah di sana.
0: Mm-hmm.
2: Ya, karena udah sering juga ke sana Mas Ali, tapi nggak ngeliat, nggak pernah juga kelihatan gitu kan.
0: Oh gitu, padahal iya. Pinggir jalan loh ya.
2: Iya, di Sabtu Minggu kemarin sempat ke sana terus jam 11 tuh.
0: Iya.
2: Jam sana. Ya buat Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bang Setiawan yang mungkin monitor ya, selamat siang menjelang sore, semoga kita semua sehat selalu juga. Buatnya Bunda Tasawati, Bunda Ismiati, buatnya Bunda Ridu dan Mas Aliminnya, buat Mama Elo, buat Budi Sila beserta Pak Dinya di Jakutat, semoga monitor dan sehat selalu juga Budi ya. Buatnya Budi Sulia, buatnya Pak Bisarpin, Pak Bisatino juga. Cirusli, ya Cirusli, selamat sore Cirusli. Buatnya Mbak Asmi tadi juga selamat sore. Buat semua lah Mas Andi ya.
0: Oke Mas Amat.
2: Mas Amat kedualikan, pan-pan manggis dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Untuk waktu dan latihnya Mas Amat yang terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Amat. Halo Hasmanggis.
3: Halo Hasmanggis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno apa kabar?
3: Alhamdulillah, wa syukurillah. Amin.
0: Amin. Sehat, amin.
3: Iya. Ada Mas Amat tuh tadi ya.
0: Iya benar. Lagunya apa Bunda?
3: Lagunya apa sih ya Mas Ali?
0: Apa Bunda?
3: Di hati ini rela aku. Nah itu lagu apa tuh? Judulnya apa tuh Mas Ali?
0: Liriknya apa Bunda tadi?
3: Di hati ini rela aku menderita.
0: Oh iya, bentar Bunda ya. Kita cari dulu Bunda, sambil Bunda salam-salamnya buat siapa gitu.
3: Iya, salamnya buat Mas Ali, selamat tugas. Selamat Mama Elo.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Aceng, untuk Kak Buset, untuk Mbak Sinta tadi ya, Mbak Sinta. Untuk Budi Sila, untuk Bang Tamrin, Bang Ijal, Mas Putra Pulau Bija, Cik Rusli, Pak Sarti, untuk Bunda Tasawati, untuk semuanya lah Mas.
0: Semuanya lah, oke Bunda. Iya.
3: Iya Mas Ali.
0: Iya Bunda. Lagunya itu judulnya Tirai Cinta Bunda.
3: Oh Tirai Cinta.
0: Iya betul.
3: Oh bukan. Aku jatuh cinta bukan.
0: Bukan.
3: Ya? Oh Tirai Cinta.
0: Iya gitu. Siap. Lagunya ditunggu ya Bunda ya.
3: Iya, makasih ya Mas.
0: Sama-sama Ali. Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno. Halo Hasmanggis.
4: Suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin apa kabar?
4: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
4: juga.
0: Sehat.
4: Iya.
0: Lagunya apa nih Bang Alimin?
4: Lagunya Relakan.
0: Relakan. Oke deh, siap. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya terutama buat Dejalia. Selamat sore, selamat siaran.
0: Ya.
4: Semoga
0: terus
4: sehat ya.
0: Amin.
4: Nah, ada pernah istriku yang lagi istirahat ya. Selamat juga ada. Tadi ada Bunda Haji Sumarno ya.
0: Iya, betul.
4: Ya, selamat sore juga. Juga ada Rudi, Rahman, Amal, Kena Armi juga, Budi Sila, Naila, juga ada Mama Elo tadi ya, juga ada Ayang, itu ada Mas Ahmad juga, juga ada Cirusli, Bang Ijal, Bang Ajum juga ada, Bunawati Pak Ahmad ya, Selamat Suri, Simpun juga, Tamrin juga ada, Bang Ajum, Bang Ijal, juga buat Republik Kijang, ATM buat semuanya ya.
0: Oke lah, siap Bang Alimin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Alimin. Assalamualaikum di Jala. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Yudhistira, lagunya Aku Tak Biasa ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum di Jala. Waalaikumsalam dari Arifin Murni. Salam buat semuanya, lagunya Dua Rago Satu Mimpi ya buat di Jala. Makasih ya. Yaudah, saya Manggis, yuk kita puterin dulu lagunya dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur Anda semua yang ada di rumah maupun yang beraktivitas ya. Pokoknya tetap semangat buat Anda. Dan saya juga DJ Ali mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis, yang pastinya tetap stay tune terus ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Selamat sore saya Manggis, selamat menikmati suasana sore Anda di rumah, yang lagi menikmati secangkir kopi, yang lagi menikmati goreng-gorengan atau mungkin makan kue-kue ringan ya, sambil duduk manis dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dan juga yang pastinya salam sehat untuk Anda bersama keluarga ya. Sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula.

0: Makasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 36

0: 06 1 1 7 4 7 Muaro Bungo di 07 1 1 3 2 1 7 4 5 atau WA Center Kota Jambi 08 21 8 4 5 1 5 5 5 9. Muaro Bungo di 08 22 8 4 9 4 5 3 4 9.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Saya bagaikan mimpi di siang hari, di saat kau putuskan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Radio Manggi.
3: Partai Islam sedang kuat. Memangnya Partai Islam Jakarta itu dalam keadaan tertekan? Siapa yang menekan dia? Ini banyak sekarang orang pura-pura tertekan. Aku sedang tertekan. Siapa nekan ente? Tak ada. Gimana ente tertekan tak ada yang nekan? Tak bisa. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Qiyas, analogi bisa dipakai kalau sesuai rukun syarat qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas bisa dipakai. Tapi mengqiyaskan partai Islam yang berkuasa di negeri Muslim terbesar di dunia dengan segala kekuatannya, mengqiyaskan diri seperti Ammar bin Yasir yang tertekan, qiyas ma'al fariq, batil. Tak bisa dipakai. Yang kedua, bahwa yang mengatakan kalau partai Islam tidak memilih orang kafir ini, nanti partai Islam akan bubar dari negeri Indonesia Raya ini. Ini tidak ada satu pasal pun Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Perpu, Kepres, apapun namanya di Indonesia, tunjukkan sama saya, mana? Tidak ada satu pun pasal yang akan mengatakan bila Partai Islam tidak mendukung si kutil babi ini, nanti akan menjadi hilang di negeri ini. Tidak ada. Ini dibuat-buat, ketakutan yang luar biasa. Fobia. Tidak ada. Apa yang ditakutkan? Yang ketiga, sesungguhnya fitnah besar yang sedang melanda umat kita sekarang ini, Allah hanya ingin menunjukkan antara Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Salul. Sama-sama Ubay. Ente pilih mana? Jadi Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Salul? Siapa ini Pak Ustaz? Itulah untungnya tak tahu. Ubay bin Ka'ab, itulah dia yang dipanggil oleh Umar bin Khattab jadi imam pada saat solat tarawih di zaman Umar. Sana solat setumpuk di sana, satu kumpul di sana. Kata Umar, alangkah indahnya kalau dikumpulkan jadi satu. Yang jadi imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ketika meninggal 70 penghafal Quran, lalu kemudian datang Umar menghadap Abu Bakar. Hai Abu Bakar Siddiq, ya, aku khawatir karena 70 penghafal Quran sudah meninggal. Aku khawatir nanti Quran ini hilang karena dia cuma ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper lepes. Belum ada lagi kertas. Karena waktu itu belum ada Riau andalan pulp and paper. Aku khawatir nanti Quran ini akan hilang dari permukaan bumi karena penghafalnya sudah banyak yang mati syahid. Bagaimana kalau Quran ini kita tulis? Kata Umar, ini usulku Umar. Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku takut menuliskan Quran dalam satu buku karena Nabi tak pernah menyuruh perbuatan yang tak dibuat Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Masuk neraka nanti kita. Kata Umar bin Khattab, ini maslahat penting untuk umat. Akhirnya lembut hati Umar. Kalau begitu, iyalah, kita bukukanlah Al-Quran ini. Tapi siapa yang kita layak? Anak muda ini yang mesti buat. Umar bin Khattab sudah tua. Umar bin Khattab sudah tua. Dan Abu Bakar pun sudah tua. waktu itu umur Abu Bakar Siddiq 62 tahun. Maka kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita cari anak muda yang cerdas, hafalannya kuat. Siapa dia? Itulah Ubay bin Ka'ab. Ketua panitia pengumpulan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab, dibantu oleh sekretaris Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit, anak muda. Ketika Nabi meninggal umurnya 20-an tahun, Ubay bin Ka'ab pun anak muda yang hafalan Qurannya luar biasa, bacaannya hebat. Tapi ada satu lagi, Ubay bin Salul, induknya munafik. Pangkalnya boleh sama, tapi ujungnya luar biasa. Oleh sebab itu, fitnah yang besar luar biasa ini hanya cara Allah ingin menunjukkan kepada umat ini. Ini Ubay bin Ka'ab, ini Ubay bin Salul. Engkau pilih yang mana? Jalan terbentang luas, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, wa taqwa, ada jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang memilih jalan ini. Wa qad khaba man dassaha, celaka orang yang memilih jalan ini. Jangan terpukau, jangan terpukau dengan titelnya, jangan terpukau dengan hafalan Qur'annya, jangan terpukau dengan embel-embelnya. Kenapa? Karena Nabi sudah peringatkan akan ada orang-orang yang memperhiasi kata-katanya, menghiasi dengan cara pidato, ceramahnya, argumentasinya, dengan cara hujahnya. Tapi sebenarnya mereka hanya akan menjual agama ini untuk apa? Ribhan. Rabaha. Ribah. Untung. Makanya ada murabahah. Pak, Bapak mau ternak kambing ya? Iya. Punya modal? Enggak. Ini sebentar lagi kan hari raya kurban. Rajab, Syaban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. 5 bulan kambing besar. Iya. Kasihlah saya modal, Pak. Ini modal. Nanti kalau berhasil kita bagi ya. Iya. Akadnya itu namanya mudharabah. Ada satu lagi akad permodalan namanya murabahah. Murabahah diambil dari kata 3 huruf, rabaha, rabh, ribh, untung. Maka dalam hadis ini dikatakan ribhan, mereka mencari keuntungan dengan fatwa-fatwa, pendapat, ayat, dalil-dalil, diobok-obok, dikacau-kacau, dicampur-campur, mix macam-macam. Yang penting dapat keuntungan untuk siapa? Li anfusihim, untuk diri, untuk keluarga, untuk anak, untuk ini, rumah mau berubah, kendaraan mau diganti, ormas mau besar, mau bangun sekretariat, untuk ke depan, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Yashtaruna bi ayatillah, dijual ayat-ayat Allah, dijual fatwa-fatwa agama Allah. Samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Kalau datang ulama yang lurus, yang istiqamah, memberikan nasihat, kenapa kalian jual agama ini dengan harga yang sedikit? Sampai hati kalian menjual fatwa ulama ini dengan harga sedikit? Sampai hati kalian menjual agama ini dengan harga yang sedikit? Pak Kiai, kalau 500 ribu itu sedikit, tapi kalau 500 juta itu tak sedikit, Pak Kiai. Makna kata Allah samanan qalila, harga sedikit, bukan 500 juta, bukan 5 miliar. Makna sedikit kalau dibandingkan akhirat beserta isinya. Dunia ini sedikit, berapapun kau dapat dari jurkam-jurkam pencari dunia itu, itu sedikit, tak ada apa-apanya dengan kenikmatan akhirat. Ambil ujung telunjukmu, kau celupkan ke dalam air. Jangan khawatir, saya akan minumnya nanti. Kau masukkan ujung telunjukmu ke dalam, lalu kemudian kau tengok berapa. Itulah dunia. Itulah dunia, yang satu tetes itu. Yang satu tetes itulah dunia. Sedangkan akhirat mana? Samudra yang luas. Maka kalau kau dapat, kau cuma dapat tetes itu saja, untuk membakai memusuh muka pun tak bisa. Apa yang kau dapatkan? Cuma setetes. Falyanzur bima yarji, celupkan tanganmu ke dalam lautan, fil yammi, dalam laut samudra, lalu kemudian kau tarik ke atas, tengoklah, maka lihatlah yang satu tetes. Fal yanzur bima yarji, tengok apa yang naik ke atas. Itulah dia. Sementara akhirat sudah kau tinggalkan, azab akan menerimanya. Untuk apa Ustaz ceramahkan ini di depan kami? Ini kan cocoknya Ustaz ceramahkan di depan MUI, di depan Muhammadiyah, di depan NU, karena banyak jamaah yang bingung, karena banyak jamaah yang bagaimana zaman ini sekarang Pak Ustaz. Mudah-mudahan setelah diceritakan ini hilang bingungnya. Oh, sudah disebutkan Nabi ternyata. Kalau sudah diceritakan bingung juga, tak tahu lagi apa yang mau diceritakan lagi. Riba'an li anfusihim. Mereka hanya mencari keuntungan untuk diri mereka, anak mereka, keluarga mereka. Anak mau sekolah S1, S2, S3. Istri mau belikan perhiasan, cincin emas, gelang emas, sumbang emas, ranting emas, segala macam, gigi emas. Orang tua mau berangkat haji, umur sudah 70 tahun. Kalau disetor sekarang, berangkatnya 2030. Kalau sudah 70 sekarang, 85 baru berangkat. Apa lagi? Jadi gimana? ONH Plus. ONH Plus berapa? Paling murah 100 juta. Duit dari mana? Paksa lah dijual agama ini demi untuk mendapatkan ini. Ustadz Somad, ya. Kebetulan keluarga kami di Jakarta, Ustadz. Alhamdulillah. Mereka ini pembimbing jamaah majelis taklim ibu-ibu. Mantap. Mudah-mudahan istiqomah. Baru aja berangkat umroh berapa hari kemarin, Pak Ustadz. Titip doa ya, salam untuk Rasulullah, mudah-mudahan. Iya Pak Ustadz, tapi mereka berangkat umrohnya dari calon pasangan nomor sekian. Berangkat ramai-ramai, bayar. Dia tak peduli duit dia banyak, karena dia dapat dari 9 cacing. Jangan katakan 9 naga, naga itu besar, cacing. Cacing tanah sama cacing gilo. Orang Melayu tahu cacing gilo. Inilah yang akan memberikan. Disangkanya menangislah dia di depan

Ya Allah, apa yang kau tangiskan? Malaikat sudah membentak dari atas langit, lalabaik wala sa'daik, kau tak dapat panggilan, kau tak dapat umrah makbulah. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Menangis balik ke hotel. Apa yang ibu tangiskan di pintu tadi? Kakiku dipijak orang hitam. Bukan karena hati yang khusyuk. Orang tak lagi peduli mana halal, mana haram. Hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zaman fitnah. Zaman fitnah ini hanya sedikit saja yang selamat. Kalau bapak ibu selamat sampai hari ini, bisa istiqamah, alhamdulillah. Kalau gara-gara ini berkelahi dengan sepupu, berkelahi dengan menantu, berkelahi dengan mertua. Saya Pak Ustadz, kalau menengok menantu saya ini, entahlah, naik setan saya. Jangan sampai naik setan Pak. Banyak-banyak baca ta'awuz, a'udzubillahiminasyaitanirrajim. Kenapa? Dibelanya telus orang kafir ini. Kenapa bapak tak marah? Takut saya diceraikannya pula anak saya nanti. Jadi tertekan saya nengok dia Pak Ustaz. Doakan saja Pak, mudah-mudahan dapat hidayah. Iyalah. Bertengkar meruah dengan menantu gara-gara ini. Menantu pula mengadu. Saya Pak Ustaz, mertua saya ini asiklah menekan saya di rumah. Kenapa tak kamu lawan? Mau saya lawan, cuman lah hidup saya pun subsidi pula dari dia. Jadi banyak mertua yang tertekan, menantu yang tertekan, berkelahi dengan sepupu, berkelahi dengan saudara, berkelahi dengan ibu kandung. Kenapa? Begitulah dulu yang terjadi pada zaman Nabi sebelum hijrah. Ketika hijrah, berapa banyak yang harus meninggalkan anak istri, meninggalkan cucu, meninggalkan ayah kandung. Abu Bakar Siddiq harus meninggalkan Abu Quhafah. Abu Bakar meninggalkan Abu Quhafah. Abu Quhafah itu siapa? Ayah kandung yang tua renta dalam keadaan buta, tapi tetap membela orang kafir. Ditinggalkan oleh Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Zaman ini zaman penyaringan. Liyamizallahul khabif. Allah ingin menyaring antara yang khabif. Khabif. Khabasa. Khabis. Khabais. Makanya kita sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Allah ingin menyaring mana yang khabith. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. Yang kotor khabith. Yang baik tayyib. Tayyib artinya baik. Orang kita dirobahnya. Tayyib sekarang artinya tak pulang-pulang. Liyamizal khabitha minat tayyib. Mana yang khabith, najis, kotor, jelek, tak bagus, tak layak masuk surga. Minat tayyib, yang baik. Nanti di akhirat baru wamtazul yauma ayyuhal mujrimun wamtazul, kalian akan nampak nanti mana yang baik mana yang buruk. Sekarang difitnah orang tak apa-apa, tapi sampai masanya nanti kita akan melewati. Hadis ini ditutup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat di ujung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dipatri dengan kalimat ini, mereka yang mencari keuntungan riba'an li anfusihim, keuntungan materi untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk rumah, untuk kendaraan, untuk partai, untuk ormas, la arbahallahu tijaratakum. La, tidak akan arbahallah, tak akan mendatangkan keuntungan tijaratahum, perniagaan mereka, perdagangan mereka, bisnis agama mereka, menjual fatwa, menjual ayat, menjual hadis untuk orang kafir ini, la arbahallahu tijaratahum. Allah tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun dari perniagaan itu. Makanya apa kata pesan Kiai Haji Hasyim Muzadi beberapa saat sebelum wafat dalam ceramahnya yang monumental. Apa kata dia? Carilah rezeki yang halal. Dulu orang-orang di kampung itu enggak berilmu. Ilmunya cuma sedikit. Sholat subuh, berjamaah di masjid. Selesai sholat subuh, pergi ke sawah, bawa sapi, bawa kerbau, membajak sawah. Habis itu selesai jam 11, pulang. Atau kalau enggak pulang, dia pergi membersihkan tangannya dari lumpur-lumpur yang tak najis. Habis itu dia pakai kain sarung, dia pakai pecinya, walaupun tak lurus. Dia sholat Allah di pondoknya, di gubuknya. Istrinya datang membawakan nasi, mas. Iki segone wis pirang-pirang dino makannya mas. Allahu Akbar. Ya sholat, tapi bersih. Selesai sholat,
tangannya yang lisut kena lumpur itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Lahir anak-anak yang soleh. Doktor anaknya, kiai haji anaknya. Jadi orang soleh, hebat. Kenapa? Doa orang yang bersih makannya. Tapi hasil dari duit Arab ini, duit menjual fatwa ayat Allah ini, hebat. Profesor doktor, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Pecandu narkoba. Anak Pak Anu gimana sekarang? Alhamdulillah dua Pak Ustaz. Tapi katanya lima, tinggal dua aja lagi. Kok tinggal dua? Satu setan, satu hantu. Tak terbuka hati itu untuk yang baik. Kenapa? Disuapkan makan haram, haram, haram, haram. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Bini makan haram, anak makan haram, cucu makan haram. Maka tidak akan mendatangkan kebaikan. Dimakan yang haram menjadi darah daging. Darah akan naik ke jantung, disemprotkan masuk ke otak. Maka pikirannya pun akan haram, haram, haram. Heran saya Pak Ustaz, kenapa ini sudah saya masukkan ke pondok pesantren, lari. Masukkan pondok ngapal Quran, lari. Masukkan. Sekarang di mana? Enggak sekolah sama sekali. Kenapa ini? Karena kau kasih dia makan haram, haram, haram. Apa yang kau cari di dalam dunia yang singkat ini? Dicari, dicari, dicari. 40. Dicari, dicari, cari. 50. Cari, cari, cari. 60. Habis itu batuk, mati. Tak sempat sakit. Orang dulu masih sempat sakit. Datuk saya masih sempat sakit. Nenek saya masih sempat sakit. Orang sekarang tak sempat sakit. Minum batuk, mati kontan. Minum kopi. Kopi apa? Kopi Mirna. Tak sempat lagi sakit. Tak sempat lagi kawan membisikkan ke telinga. Kalau zaman dulu masih sempat orang sakit. Sakit adalah rahmat. Cara Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. La yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala hammin wala syaukin yastakuha. Engkau ditimpa penyakit gundah gulana, susah hati, sampai duri menusuk tapak kakimu, illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Itu hanyalah cara Allah ingin membersihkan engkau segala dosa-dosa. Husnuzan kepada Allah, hatta yamshi 'alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi, makanat 'alaihi khathiah, tak ada dosa. Berjalan dia di atas muka bumi, tak ada dosanya. Kenapa? Sudah diampunkan Allah. Ketika dia mati menghadap Allah, tertunduk dia mengingat dosa-dosanya di masa yang lalu. Ilahi lastulil firdausi ahla, aku tak sanggup masuk surga ni Allah, wala aqwa 'alan narin jahimi, tapi aku pun tak sanggup masuk neraka. Mau masuk surga amalku tak ada, mau masuk neraka aku tak kuat. Zunubi mislu a'dadir rimadi, dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil 'azimi, apa kata Allah, dosamu sudah habis. Kenapa dosaku habis? Karena kau sabar menerima sakit sebelum kematianmu. Kau bersih, sebersih, bersih. Derajatmu tinggi ke atas. Kenapa aku bisa naik ke atas? Padahal rasanya amalku tak sampai. Amalmu tak cukup, solatmu tak cukup, puasamu tak cukup, zakatmu tak cukup, umrahmu tak cukup. Tapi ada yang mencukupkannya sehingga kau naik ke atas dalam surga Jannatul Firdaus. Apa yang mencukupkannya? Innama yuwaffas sabirun. Kau sabar. Ajrahum bighairi hisab. Sabarmu menerima ujianku membuat amalmu cukup sehingga kau bisa sama dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan sangka orang sakit itu adalah murka Allah, tidak. Allah sedang menurunkan rahmat untuk dia. Tapi si mukmin yang katanya beriman, yang katanya berilmu, yang katanya tokoh masyarakat, yang katanya punya ormas, yang katanya punya partai, yang katanya hebat kaya raya ini, tak sempat sakit. Mana dia? Begitu nabrak tiang listrik, mati kontak. Ustaz nyindir yang nabrak tiang listrik, ya enggak. Kalau cerita nyindir, saya pun bolak-balik nabrak tiang listrik. Sampai sekarang tiangnya belum diganti lagi situ. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak usah sih kita sebutkan. Apa maknanya? Tak sempat lagi sakit, tak sempat lagi dapat naik derajat gara-gara sakit, tak sempat lagi hilang dosa gara-gara sakit. Kenapa? Murka Allah begitu. Ustaz, kata Ustaz dia ini ulama usyuk, menjual fatwa untuk kafir.
untuk maslahat kepentingan sesaat. Kenapa umurnya panjang? Kenapa badannya sehat? Kenapa kekuasaannya tetap tinggi? Kenapa ceramahnya tetap mantap? Kenapa ingatannya kuat? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Istidraj. Umli lahum. Kuulur. Kubuat hafalannya kuat. Dibacanya ayat, nampaknya ayat di mata itu. Mengingat hadis, hebat usul fikih, hebat fikih, mantap. Terpukau orang mendengarnya. Orang sangka itu adalah nikmat. Padahal dia sedang dimainkan dalam laknat bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur, aku ulur. Aku tutupi aibnya di dunia. Aku tampakkan dia baik, soleh, sehingga orang salah sangka. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Tipu dayaku amat sangat kuat. Berapa banyak orang yang ditipu dengan tipu yang luar biasa, tipu dengan tipu yang luar biasa. Wa makaru, mereka berbuat makar. Wa makarallah, Allah balas dengan makar. Wallahu khairul makirin. Allah paling pandai membuat makar tipu daya. Tapi dia juga sadar. Kenapa? Karena memang azab itu sebentar lagi. Innallaha la yumli lizzalim. Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu. Mempermainkan umat, mempermainkan agama, mempermainkan fatwa, mempermainkan ayat. Innallaha la yumli, diulur Allah, diulur, diulur. Hatta idza akhadahu, sampai masanya nanti Allah menghukum. Lam yuflithu, tak disisakannya walau sedikit pun. Berapa contoh yang memain-mainkan ayat. Innalladzina amanu, orang yang beriman. Walladzina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, orang Nasrani. Wassabi'in, orang yang menyembah bintang. Man amana, karena mereka beriman. Wa amila salihan, beramal saleh. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Dipelintir ayat ini. Yahudi benar, Nasrani benar, penyembah pokok kayu benar. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Masalah akidahmu tidak perlu ditanya. Yang penting enggak ganggu orang. Yang

penting, enggak ngerusak orang, maka dia akan masuk surga semuanya. Sebelum kematiannya Allah tunjukkan kuasa. Ente katakan semua agama benar? Ya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak kandung menikah dengan Yahudi dari Rusia. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah. Dipertemukan Allah anaknya dengan Yahudi itu, nikah dengan Yahudi. Meleleh juga air mata itu, kata Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Saya melihat sendiri, kata Ketua Dewan Dakwah, tokoh besar kita itu, yang dulu selalu mengatakan ceramah di mana-mana, semua agama benar, semua agama benar. Ketika anaknya menikah dengan Yahudi, meleleh juga air matanya. Apa mau dikata? Rupanya cakap itu hanya untuk orang. Anak kalian nikah dengan Yahudi tak apa-apa, tapi kalau anaknya menangis juga, apa mau dikata? Allah menunjukkan kuasa di akhir hayat dalam keadaan entah husnul khotimah, entah su'ul khotimah. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita melihat hanya zahirnya. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang tahu batinnya, ruhnya. Tapi yang jelas, sebelum mati, bibit-bibit azab itu sudah ditampakkan Allah. Pak Ustaz, andai itu azab, andai itu musibah, andai itu azab, andai itu malapetaka, apakah di dunia dapat, nanti di akhirat sudah bersih dia? Yang jelas di dunia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Loh, Allah tak adil. Masa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Lalu yang di dunia itu apa?

أشهد أن لا

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada

0815431774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis. Ya, masih bersama saya DJ Ale, kembali menemani Anda di rangkaian program Terminal Goyang Gober DJ. Terima kasih banyak, saya Manggis, masih setia mantengin 96FM ya, menemani Anda dari jam 7 sampai jam 9 malam ya, dengan nuansa malam istirahat ya. Untuk Anda juga yang mungkin sudah lelah dengan pekerjaannya seharian, menikmati istirahat malamnya di rumah bersama Radio Manggis, kita hadir ya di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis, Jambi.

Anda yang selalu setia mantengin Radio Manggis ya di malam hari ini, maupun juga yang mendengarkan via streaming ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang beraktivitas sampai malam hari ini, tetap semangat buat Anda ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan juga kita doakan supaya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tepatnya di hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Oke, saya Manggi, silakan aja yang pengen ikutan di Terminal Goyang ya di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggi Spasifol ya. Sampai nanti jam 9 malam kita akan hadir menghibur Anda bersama Radio Manggi, menemani Anda juga nih. Mungkin yang malam hari ini lagi menikmati makan malamnya juga bersama keluarga ya, selamat santai, selamat istirahat buat Anda. Mungkin yang lumayan capek dan lelah ya, mungkin apa namanya banyak kegiatan yang dilaksanakan di hari ini. Mudah-mudahan semua pekerjaannya bermanfaat dan juga mungkin bisa memberikan hal-hal yang baik juga ya untuk di suasana malam hari Anda bersama keluarga yang sedang beristirahat. Yang sedang bekerja, tetap semangat untuk Anda dimanapun Anda berada.

Sebelum kita terima di line teleponnya di 24187 maupun juga komentarnya ya di Facebook Manggis Pasiful. Nah, kita berikan dulu informasi untuk Anda nih buat saya Manggis ya, masih dari promonya Agarilus Drop dan Agarilus CLT. Jadi setiap pembelian produk tersebut yaitu beli satu gratis satu ya. Jadi untuk saya Manggis yang pengen dapetin promo beli satu gratis satu itu berlaku untuk produk dari Agarilus Drop dan juga Agarilus CLT. Dan juga untuk Anda yang pengen dapetin produk-produk darinya Agarilus Bright ya, untuk Anda yang mungkin bermasalah dengan kondisi kesehatan mata atau mungkin yang agak sudah kabur-kabur atau mungkin mengalami katarak ringan ya, bisa mendapatkan juga produknya dari Agarilus Bright untuk di Radio Manggis ya, tapi untuk stoknya terbatas ya Manggis ya. Jadi makanya buruan ya, mumpung masih ada promo beli satu gratis satu untuk Agarilus Drop dan Agarilus CLT.

Oke deh, sepertinya tidak ada line telepon. Langsung aja deh kita baca komentarnya dulu ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Mbak Ririn Azara, lagunya Ku Minta Maafmu. Ya, kirim salam aja untuk semua saya manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Mbak Lastri Lastri, lagunya Sekuntum Mawar Merah. Salam aja buatnya Sarina dan Bapak Mambo, Bang Abdullah, Mang Ajum, Mas Amat ya, Bu Desila, dan buat semuanya yang lagi pada monitor. Selamat malam buatnya DJ Ale, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Bang Amar Sekawan ya, lagunya Liku Liku ya, atau Gubuk Jadi Istana ya. Buatnya Ale, selamat siaran, sehat selalu, dan salam kompak untuk semua Swipe Manggi.

G'day menemani malam Anda, langsung aja yuk kita puterin dulu lagunya dan juga sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat isya ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Nanti yang pengen ikutan gabung silakan aja di 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Pasifol.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit

0: tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes MariPro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaptar.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

malam kembali, Soe Manggi semuanya masih di Terminal Goyang. Gober DJ menemani Anda di hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mantengin Radio Manggis 96 FM ya, menemani istirahat malamnya Soe Manggis di jam 8 malam hari ini. Dan juga menemani Anda yang sedang beraktivitas sebagian ya, mungkin yang ada beberapa pekerjaan tertentu lah ya, mungkin aktivitasnya sampai malam. Tetap semangat dan semoga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Oke lah bahasa Manggis semuanya ya, dikarenakan ada satu dan lain hal ya, sepertinya untuk line telepon sedang gangguan ya, karena memang tadi saya juga coba tes nelpon ke radio, kayaknya memang gak ada suara ya, hening aja, mungkin ada gangguan ya untuk line telepon. Jadi malam hari ini silakan aja untuk Anda yang pengen ikutan gabung di Terminal Goyang, bisa di komen Facebook atau di nomor WA-nya ya. Kalau nomor WA-nya di 0811-74-51-500. Karena juga kalau saya nungguin telepon ya, gak bakalan juga kedengaran suaranya Soe Manggis. Kan sayang ya, buang-buang waktu ya. Jadi mendingan siapa cepat dia dapat komentarnya aja langsung deh di Facebook Manggis Pasifol ya. Dan juga boleh kirim langsung ke nomor WA-nya Radio Manggis di 0811-74-51-500. Pokoknya tenang aja, kita akan putarkan untuk Anda lagu-lagunya malam hari ini. Jadi mohon maaf Soe Manggis, untuk line telepon sedang gangguan ya, gangguan jaringan telepon, jadi tidak bisa telepon untuk dari jam 7 tadi ya. Saya kirain gak ada yang telepon, rupanya memang lagi ada gangguan telepon untuk di Radio Manggis ya. Mungkin untuk telepon nih, kalau untuk apa namanya provider telepon-telepon untuk yang handphone mungkin tidak bermasalah, tapi ini karena telepon rumah kali ya, jadi mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Jadi untuk Anda yang pengen gabung di Terminal Goyang, silakan aja komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, dan juga boleh komentar di nomor WA di 0811-74-51-500.

0: Ya, yang pastinya menemani istirahat malam Anda bersama keluarga tercinta di momen kemerdekaan Republik Indonesia di usianya ke-81 tahun. Ini ya, banyak sekali harapan dan doa-doa yang terbaik pastinya kita panjatkan ya untuk negara kita Indonesia tercinta. Dan mungkin untuk berbagai macam rangkaian acara di 17-an ini, banyak sekali perlombaan ya untuk hiburan ya. Yang dilakukan di tingkat yang paling kecil sampai yang tingkat besar ya, mudah-mudahan semua acaranya berjalan dengan baik ya. Apalagi mungkin buat saya Manggis juga yang mungkin sedang menikmati momen-momen 17-annya sambil menikmati liburan juga. Kayaknya ada klip-klip lampu nih ya. Apakah mungkin line teleponnya bisa kita tes dulu ya? Mudah-mudahan line teleponnya enggak gangguan saya Manggis ya, karena ini sudah ada kedip-kedip lampunya nih. Halo, terminal goyang.
1: Yang ganggu.
0: Oke, Gober DJ.
1: Ya, siapa?
0: Siapa ya malam-malam ya? Orang Kasang Lopak Alai kah ini malam-malam?
1: Yo, Pak Desarpin.
0: Ah, Pak Desarpin. Apa kabarnya Pak Desarpin?
1: Baiklah.
0: Baik.
1: Aktif lah ini.
0: Aktif. Halo. Ya? Oh, oke, okay. Berarti ini
1: aktif.
0: Berarti enggak,
1: kamu tadi enggak aktif.
0: Iya, tadi saya coba nelpon memang enggak bisa masuk.
1: Ini kok masuk.
0: Oh, masuk ya, alhamdulillah. Berarti ya, untuk apa namanya ya, yang lainnya boleh ikutan telepon, enggak apa-apa ya. Yo. Kita terima banyak-banyak lah malam ini telepon ya. Karena artinya tadi
1: capek lah.
0: Kenapa?
1: Artinya capek studione, Nak.
0: Apa tuh, Pak De?
1: Sudah baik, enggak mau apa.
0: Oh, sudah bagus. Iya, jaringannya, jaringannya ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, deh. Mau digoyang dengan lagu apa, Pak De?
1: Bisa lagu Bakotai, Nak.
0: Hah?
1: Bakotai.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa? Lagu Jambi ke lo.
0: Lagu Jambi?
1: Iya.
0: Enggak boleh, Pak De, lagu Jambi.
1: Iya, lagu apa?
0: Lagu dangdut.
1: Oh, dangdut. Dangdutnya
0: mau remix, mau koplo, mau original, silakan. Nggak, yang penting jangan lagu daerah aja.
1: Iya, iya, iya. Aku bola ya, yo.
0: Bola?
1: Oleh, oleh.
0: Oh, oleh, oleh. Iya deh, siap. Salamnya buat siapa, Pak De?
1: Salamnya buat Pak De Putra Pulukijang. Kalian Mbak Yani Sengeti.
0: Iya.
1: Kalian Mbak Sarpa. Gitu. Kalian Mbak Iyo.
0: Iya.
1: Dan Bapak Udin. Kalian Ramane Nelu.
0: Iya.
1: Kalian Bapak Catino. Bapak Romelan. Bapak Ramelan.
0: Iya.
1: Karo Pak Ahmad Mbak So.
0: Iya.
1: Karo Bunda Akhir, karo bawa Ibu Botet, karo Pak Ahmad Talang Banjar,
0: iya,
1: karo Bapak Sapuan di Pematang Gajah, karo Pak Tamrin, Hijal,
0: iya,
1: Rosli, sama Mbak Nadia Purnama, betul kan jenenge itu? Betul jeng ini Nadia Purnama.
0: Betul sekali, Pak De.
1: Oh, kalau salah. Tadi kok, tadi dia lewat kok dari rumah aku.
0: Kenapa nggak lihat Pak De dia? Mungkin lupa. lagi ngebut.
1: Oh, betul.
0: Iya, gak dengar, gak. Jadi nggak dengar ya.
1: Iya, iya, iya. Kagem Bu Sela. Tulia.
0: Iya.
1: Bu Ajeng. Bu Ajeng di Banyu Lingkir.
0: Iya.
1: Terus Bunda Sopi, Bunda Silawel, Bunda Akhir, Bapak Wagiman,
0: iya,
1: Bapak Jalmo, Bapak itu Bapak Najmi di Sungai Trap,
0: iya,
1: Bapak Najmi tadi lewat tuh udah nengok yang aku,
0: lupa kali Pak De,
1: iya aku dengar tadi. Kagem kafe lagi ya.
0: Oke, buat semuanya ya Pak De. Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya Pak De.
1: Iya, kanggo Bang Alik yang kaki terakhir ya.
0: Siap.
1: Enteng duduk.
0: Amin.
1: Muar rezeki.
0: Amin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih Pak Desarpin. Halo, Terminal Goyang.
2: Kabar Deddy Ali.
0: Iya, Bang Kadir CS.
2: Iya,
0: iya. Apa kabar, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga nih Bang Kadir?
2: Sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Mau digoyang dengan lagu apa nih?
2: Goyang apa ya? Apa? Itu tuh. Apa? Apa yang lagu itu?
0: Apa lagunya?
2: Hah? Bercanda.
0: Bercanda. Ya. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Turun siapa, Ali?
0: Kenapa?
2: Yang pesan turun siapa?
0: Pak Desarpin.
2: Oh, Pak Desarpin. Salam DPDCS, salam kenal ya.
0: Iya.
2: Untuk dijali buat malam itu sukses selalu.
0: Amin.
2: Buat apa, Bu Desi Soputan, buat Bang Ahmad yang di Mas Ahmad yang di Tulumprang Banjar ya. Bu Anci Prabanata, Abdullah, dan yang bernama sama Limin, Ika Afianti Kasang Puda Ajeng. Buat siapa tuh? Neng apa namanya? Yang Nelly di
0: Neng Nelly,
2: Buat Lestri, buat Syedah Gadu-Gadu, buat Mengadu, buat siapa lagi? Buat Wati Pala Eman, Ika Afianti Kasang Puda Wodin, mana-mana.
0: Iya.
2: Buat semua-semua lah ya, Ali, Ali.
0: Oke, siap Bang Kadir.
2: Bodoh ya, Ali. Kalau sudah dengar dipanggil.
0: Ngapain dengerin yang lain? Mantap goyangannya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kadir. Halo, Terminal Goyang.
3: Kabar DJ.
0: Iya, Bude.
3: Sudah ketik deh WA waktu.
0: Iya.
3: Jangan dibaca ya.
0: Enggak lah, kalau sudah nelfon ngapain WA-nya saya baca lagi.
3: Ngetik sudah selesai. Alhamdulillah
0: mampu. Akhirnya jaringannya kembali normal ya.
3: Sudah sampai jempolnya biru. Masa ada orang telepon, enggak mungkin.
0: Iya gitu, makanya kan. Jam 7 saya tunggu, enggak. Lampunya juga enggak ngedip-medip. Oh, ini berarti kayaknya lagi gangguan atau gimana ya, atau mungkin nanti abis Isa baru pada nelfon kayaknya nih ya.
3: Enggak. Udah berapa kali gak ada masuk.
0: Oh iya, berarti memang tadi pas jam-jam abis maghrib memang kayaknya gangguan jaringan ya.
3: Iya. Alhamdulillah. Kalau WA sih tadi bisa karena ada Mbak Nelly-Nelly tadi dah.
0: Betul.
3: Sehat lah Mas ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bude sama Pak De sehat ya.
3: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun kekeringan air.
0: Kekeringan air, tunggu aja nanti bentar lagi hujan deras.
3: Lagi enggak merdeka.
0: Lagi enggak. Lagi tidak merdeka dengan air ya Bude ya.
3: Iya. Lagi di penjara ini.
0: Lagi di penjara dengan kekeringan ya.
3: Ya lah, yang penting masih ada air Mas.
0: Iya, nggak apa-apa.
3: Mudah-mudahan bisa dicari, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Bersyukur juga.
0: Masih ada mata air yang bisa dicari ya.
3: Iya, walaupun
0: cari,
3: jauh
0: ya.
3: Masih ada gitu kan.
0: Alhamdulillah.
3: Siap deh. Ya.
0: Alhamdulillah sehat Bude.
3: Alhamdulillah. Lagunya tersesat lah ya.
0: Tersesat iya. Di kebun sawit.
3: Muter-muter di kebun karet, kepanasan, getahnya nggak ada, kering, lengket di cawan.
0: Jadi kering semuanya ya.
3: Kalau mau nganu apa tuh, mau pul ambilin karet tuh Mas, Bude pijok batoknya.
0: Oh gitu.
3: Cawannya, saking lengketnya sampai tangannya sakit.
0: Jadi batoknya harus dipecahin dulu ya.
3: Gantinya nggak ada.
0: Gantinya nggak ada.
3: Aduh. Sudahlah, dihadapin iya aja deh. Lah.
0: Gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti apa cuacanya membaik ya.
3: Alhamdulillah. Sudah. Siap. Terbiasa lama dari zaman dahulu kala.
0: Iya benar.
3: Pekerjaan tanikar kayak ginilah.
0: Memang sudah
3: turun
0: lagi.
3: Turun naik.
0: Lagi musimnya.
3: Yang penting terisi abang biru.
0: Yang penting dapurnya ada ngebul-ngebul dikit gitu ya.
3: Iya. Salahnya tadi udah masa aja lah Mas ya.
0: Iya Bude.
3: Ada Pak Desarpin. Ada. Ah, Bang Kadir. Kadir, dak?
0: Iya, Bang Kadir CS.
3: Baru 3 orang ya?
0: Iya, benar. Oh, kan baru buka telepon.
3: Iya, tadi juga lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Nelly juga.
0: Siap. Oh, sama
3: motor manggis, Mas.
0: Iya, Bude.
3: Semangat, sehat selalu, jangan lancar juga ya.
0: Amin.
3: Pokoknya hati-hati.
0: Iya, siap.
3: Ini, oh malam. Mas juga sampai malam ya.
0: Iya, benar.
3: Oh. Suan ya Mas?
0: Sama-sama Bude.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Sila sama Pak De ya. Selamat istirahat. Halo Terminal Goyang.
4: Ngobar DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bunda.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya juga semuanya nih?
4: Lagi
0: dracin malam ini. Mantap.
4: Ya, satu novel, satunya dracin.
0: Satu novel, satu dracin gitu ya.
4: Ya, novel kan masih dibaca. Kalau dracin mah didengarkan baik.
0: Iya, kan sayang kalau gak ditonton juga kan.
4: Sekarang tak ceritanya udah tau, pokoknya ditonton sudah.
0: Iya deh, siap Bunda, lagunya apa?
4: Sebenarnya Bunda sih ada lagu baru sih, remix.
0: Apa tuh?
4: Aku Bayar Pengagum Rahasia.
0: Hah?
4: Aku Bayar Pengagum Rahasia.
0: Aku Bayar Pengagum Rahasia?
4: Aku Bayar.
0: Aku Bayar?
4: Aku Bayar Pengagum Rahasia.
0: Oh.
4: Belum ada.
0: Belum ada emang.
4: Istrimu bukan babumu.
0: Oke lah siap Bunda.
4: Mbak besok op lah yo. Iya. Anak gadis besok op lagi 2 hari yo. Double op. Kemarin sudah lembur. Terus lembur-lembur kayak ini op minggu ini.
0: Oh berarti jadwalnya off ya. Iya deh. Siap. Salamnya buat siapa Bunda?
4: Bude, Bukit Panjang, Sopo Bude, kering Bude, ketane Bude.
0: Kering, kemarau.
4: Ya kemarau podo wae, banyu kan juga kering, keronta.
0: Iya deh, siap.
4: Pak De Sarpin ya tadi, iya apa Pak De Sarpin dari siang.
0: Pak De Sarpin.
4: Pak De Sarpin, sugeng dalu Pak De, sugeng laya-laya Pak De ya. Assalamualaikum.
0: Oke siap Bunda.
4: Ya terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bunda Tasyawati ya. Selamat beristirahat. Halo Terminal Goyang.
5: Arik Mang, Gabir DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bunda.
5: Kenapa lah pada jalur merah itu?
0: Enggak tahulah kenapa jaringan tiba-tiba menghilang dari peredaran.
5: Pijit-pijit juga tadi. Aduh, apa HP-nya yang rusak lah kena dibanting katanya.
0: Oh, jangan. Sayang ya, HP-nya main banting aja.
5: Saya tanya sama yang lain, oh iya lagi gangguan.
0: Gangguan dia. Makanya saya penasaran, saya coba juga nelfon tadi kan. Wah rupanya gak ada suara gitu ya. Untung tadi Pak De Sarpin pembukanya tadi itu. Langsung lolos semuanya.
5: Pak De Sarpin tadi saya juga pencet.
0: Oh Bunda mencet juga ya.
5: Saya kira mungkin belum kesambung juga ini. Ini Pak De Sarpin yang masuk. Udah lah. Kediain duluan.
0: Iya deh siap.
5: Sehat selalu kan?
0: Kenapa Bunda?
5: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
5: Sudah itu kan?
0: Apa?
5: Sudah sehat, itunya pelu-pelunya buang
0: aja. Oh sudah, lah. Dari kemarin-kemarin Bunda.
5: Oke, lebih terang lagi gitu ya.
0: Siap, lagunya apa Bunda?
5: Lagunya dari, siapa yang dicetak di situ tuh?
0: Hah?
5: Yang diketik tadi apa judulnya tuh? Oh, setia untuk selamanya.
0: Oh, setia untuk selamanya. Ya. Siap, Bunda. Ya. Lanjut, Bunda.
5: Terutama buat yang Ali, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, yuk.
0: Siap.
5: Hati-hati bulannya, ya. Terus ada Mas Alinin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wati Ulfa, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Pak De Sarpin, terima kasih cubitannya ya. Terus ada Kadir CS, Abdullah, Andi Musin, Hamsa Yusuf, Mang Ajum, Armi Muda, Ma Ija, Cinta Palima, terus ada Matitin Rengas Bandung. Itu semuanya Aileh.
0: semuanya.
5: Semuanya boleh.
0: Oke lah, siap Bunda.
5: Terima kasih waktunya ya.
0: Iya Bunda, ya. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo, Terminal Goyang.
6: Joget ya.
0: Gober DJ. Iya. Malam juga Mas Ahmad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam ini? Sehat.
6: Sampai malam nih.
0: Amin, sehat selalu, semangat ya.
6: Lagunya Sebuah Janji dari Evita Mala.
0: Sebuah Janji darinya Evita Mala. Oke, siap.
6: Salam. Pokoknya Pak De Sarpin yang udah masuk tadi, terima kasih senggolnya Pak De Sarpin. Dan juga Bang Kadir CS, selamat malam dan terima kasih juga senggolannya. Buatnya Budi Sila juga yang udah masuk. Bunda Nadia Purnama dan Mas Alimin yang selamat malam juga, selamat monitor tentunya.
0: Iya.
6: Buat semua-semuanya Pen Manggis dimanapun berada, Mas Alimin ucapkan selamat malam. Selamat monitor, semoga kita sehat walafiat.
0: Amin.
6: Dan yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya biar bisa gabung kembali.
0: Amin. Ya,
6: untuk waktu dan lagunya, terima kasih Mas Ali ya.
0: Iya Mas Ahmad.
6: Semua dari tadi itu.
0: Siap.
6: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar. Halo Terminal Goyang.
7: Gobir DJ, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Alimin.
7: Iya.
0: Sehat ya, ini. Alhamdulillah sehat Bang.
7: Ting sehat ya.
0: Amin. Iya. Mau digoyang dengan lagu apa Bang?
7: Lagunya 10 jari.
0: 10 jari. Oke iya. Bang, salamnya buat siapa?
7: Salamnya tadi sudah diwakilkan oleh Bunda Nadia ya.
0: Oke, okay, ya. Siap.
7: Sudah lengkap tanpa iya. Kecuali itu.
0: Oke. Okay.
7: Nah, ditunggu lagunya.
0: Iya. Kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Alimin ya. Selamat istirahat juga. Halo Terminal Goyang. Iya, Cik Rusli.
7: Apa kabar malam ini?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga, Cik?
7: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat.
7: Langsung lagunya ini.
0: Lagunya apa?
7: Seribu kurang satu. Be.
0: Seribu kurang satu. Oke lah, siap.
7: Salamnya buat yang masuk-masuk tadi. Ini ada apa? Bunda Nadia bernama Bunda Bilawati Bilisila.
0: Iya.
7: Tadi Pak De siapa tadi?
0: Pak De Sarpin.
7: Ah, Pak De Sarpin. Mudah-mudahan. Buat semua semuanya ini yang lagi mendengarkan lebih memanggil malam ini mudah sehat selalu.
0: Amin.
7: Untuk dijali mudah sehat sekerja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Cik Rusli ya malam hari ini. Selamat istirahat juga. Halo Terminal Goyang.
8: Gober DJ, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sinta.
8: Ya,
0: iya.
8: Ketemu lagi.
0: Emang udah pulang ya?
8: Udah dari tadi.
0: Oh, dari tadi udah pulang.
8: Jam 7 OTW.
0: Jam 7 berarti udah tutup ya? Ya. Iya deh, siap deh. Mau digoyang dengan lagu apa Mbak Sinta?
8: Dari Ayu Ting Ting, Tati ya. Tut.
0: Tang Ting Tung? Oh, Tati Tut. Tati Tut. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
8: Yes, semangat ya. Selamat malam. Udah makan belum sih? Udah makan belum?
0: Alhamdulillah sudah.
8: Alhamdulillah. Bang Abdullah, selamat monitor. Masuk buruan ikutan Bang Abdullah. Terus buatnya barusan masuk siapa sih? Cik Rusli.
0: Iya, Cik Rusli.
8: Salam kenal. Bunda Nadia Purnama juga tadi, Budi. Terus buatnya Bang Kadir KS tadi, Juli Bajubar, terus Bunda Elo, Bunda Wati, Ajeng, pokoknya itu ya, apa sih awal tadi saya monitor cuman kritik, ini alhamdulillah bisa masuk.
0: Oke, siap.
8: Lomba-lomba siapa duluan masuk, pencet-pencet kribo dong. Udah DJ.
0: Oke.
8: Semua lah ya, fansnya Manggis ya.
0: Iya, tahu. Mbak Sinta.
8: Pulangnya hati-hatinya DJ.
0: Iya, terima kasih.
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya buat Mbak Sinta Palima ya. Penelpon kita yang terakhir malam hari ini. Assalamualaikum Gober DJ. Waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir lagunya Doa Suci ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Gober DJ. Dari Neng Neli, lagunya bukan yang pertama, lagunya buat semuanya aja deh buat DJ Ale, makasih ya. Dari Pak Doari, kawasan kilometer 15 Sungai Berta Monitor, menyapa untuk semua saya Manggis dari A sampai Z, selamat malam, lagunya Melanggar Hukum ya buat DJ Ale, makasih ya. Dari Abah Wesel Samplangan, Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Yaudah saya Manggis, yuk kita hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Tetap stay tune terus bersama Radio Manggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini saya lagi.

0: mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Oke, semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Terminal Goyang untuk edisi hari ini, tepatnya Selasa 18 Agustus 2026. Dan selamat istirahat untuk semuanya, dengan segala aktivitas yang sudah berlangsung hari ini ya. Tetap semangat juga untuk Anda yang masih bekerja. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik ya untuk hari ini. Dan saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani semuanya. Yang pastinya terima kasih banyak. Selalu mendengarkan Radio Manggis 96 FM untuk menghibur Anda semuanya di sela aktivitas maupun yang sedang beristirahat bersama keluarga tercinta. Dan buat saya Manggis semuanya, salam sehat untuk Anda bersama keluarga, tetap selalu menjaga kesehatan Anda di kondisi pancaroba dan juga kondisi musim kemarau ya. Untuk lebih berhati-hati dengan lingkungan sekitar ya, dan juga yang pastinya untuk Anda mudah-mudahan semakin terhibur sambil mendengarkan terus Radio Manggis 96 FM Baropenter Musik Dangdut Sejambi Raya. Masih ada beberapa lagu lagi yang akan saya putarkan untuk menghibur Anda di malam hari ini sambil menemani Anda beristirahat malam bersama keluarga. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu menjadi istana.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: ne. Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotik-apotik terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Geria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven, eight.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dan lucunya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga lahan Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Goyang terus
2: di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Manggi. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale yang menemani Anda di pagi hari ini. Tepatnya edisi Rabu 19 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum untuk pagi hari.

Dan selamat pagi untuk saya Manggis yang sudah bergabung ya bersama Radio Manggis di pagi hari ini, menemani Anda yang sudah beraktivitas dimanapun Anda berada. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sudah beraktivitas mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam rezekinya, dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi juga untuk Anda yang pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung mendengarkan via streaming ya dari Sabang sampai Merauke, terutama yang selalu ingin mengupdate rangkaian informasi berita ataupun juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Program Seputar Jambi hadir selama 2 jam ke depan menemani suasana pagi Anda dalam aktivitasnya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, nanti saya akan masuk dengan informasi berita terlengkap. Pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Rabu 19 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Maraknya pertambangan emas tanpa izin atau peti di Jambi mendapat perhatian DPRD Provinsi Jambi. DPRD mendorong pemerintah Provinsi Jambi segera mengusulkan wilayah pertambangan rakyat sebagai salah satu solusi untuk menata aktivitas pertambangan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori mengatakan pembahasan mengenai WPR dan izin pertambangan rakyat sudah masuk dalam rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2026. Dia menyebutkan DPRD melalui panitia khusus telah memberikan ruang dalam rancangan aturan tersebut untuk mendukung lahirnya kebijakan WPR. Dia juga menjelaskan penetapan WPR dan IPR merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu pemerintah daerah harus aktif menyampaikan usulan dan melakukan komunikasi agar wilayah pertambangan rakyat di Jambi bisa segera mendapatkan kepastian. Lebih dari itu, WPR juga dapat menjadi instrumen untuk mengatur aktivitas pertambangan agar tidak merusak lingkungan. Dengan adanya wilayah yang telah ditentukan, masyarakat yang memperoleh IPR dapat melakukan kegiatan pertambangan secara lebih